0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita sambut dengan menyanyikan lagu, Dihapuskan Dosaku.

Kita akan mendengarkan hukum Tuhan dan pengakuan dosa. Tuhan telah memberi kita hukum, ketetapan dan perintah seperti dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bertitik tolak dari firman Tuhan ini, mari kita melihat kembali hidup kita. Apakah kita telah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Untuk itu mari saat ini kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, yang sudah kami katakan dan pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, yang menyakiti hati sesama kami. Saat ini kami datang ya Bapa di sorga, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk berada di tempat ini, untuk ada dalam peribadatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku bait yang kedua.

dengarkanlah berita anugerah Allah. Bagi saudara-saudari yang telah mengakui kelemahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengarkanlah sabda pengampunan dari Allah. Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah Allah dengan menyanyikan pujian, sampai memutih rambutku.

saudara-saudari jemaat, bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari pria kaum Bapak.

Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah, sumber hidup kita, dengan memperhatikan nasihat firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 6-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.

0: Bapak Ibu Saudara, untuk mendoakan persembahan syukur kita, dijemput kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang sudah dan akan datang untuk kehidupan kami, terimalah persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Amin.
1: Kita akan mendengarkan puji-pujian dari mahasiswa Poltekkes.

0: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah di saat ini, kita akan mendengarkan dalam firman Allah yang telah ditetapkan oleh teologi dan ajaran kami, tepatnya pada kitab Roma pasal 10 yang terbaca dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Roma pasal 10 ayat 4 sampai ke-15. Mendahulunya mari kita minta pertolongan kepada Allah di dalam doa pembacaan Alkitab kita. Karena itu marilah kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah di minggu saat ini, Bapa, kami merindukan kebenaran firman Allah. Karena itu ya Allah, kami mohon daripada-Mu Engkau berkati masing-masing kami, sehingga kebenaran firman Allah yang sebentar nanti kami dengar bersama senantiasa mengantar kehidupan kami di minggu yang baru, untuk kami nyatakan itu dalam segala aspek kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, oleh karena kami umat-Mu telah rindu mendengarkan suara. Amin. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Kebenaran Karena Iman. Firman Tuhan berkata-kata demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang orang mati, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakin di dalam mulutmu dan di dalam hati. Itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan dengan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan dalam persekutuan ibadah di saat ini.
1: Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya.

Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berada di minggu kedua di bulan Agustus, minggu depan so hari kemerdekaan. Puji Tuhan ya, orang masih bisa lagi ada di bulan ini, di bulan yang mana kita akan merayakan hari kemerdekaan. Dan pada ibadah minggu hari ini, bidang teologi dan ajaran masih memberikan tema hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55 atau sampai 57 ketika dia itu berada di Korintus. Korintus itu ada di Yunani ya, jauh. Yunani itu ada di atasnya Israel, harus menyeberang laut. Kesana lagi sedikit baru bisa ke Roma. Jadi beda negaranya. Namun Rasul Paulus masih mau menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu kenapa, saudara? Karena apa? Kenapa dia harus tulis lagi? Padahal di sana itu sudah ada jemaat mula-mulanya. Karena apa? Karena dia pun mau memperhatikan pertumbuhan jemaat. Dia mau kasih tunjuk bahwa dia pun peduli dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat yang mungkin dia belum sempat kunjungi saat itu, termasuk jemaat di Roma. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarah, di Roma Rasul Paulus mati, saudara. Di Roma lah dia mengakhiri perjalanan kehidupannya. Dia dihukum mati pada masa kekaisaran Kaisar Nero. Sebenarnya bukan cuma Paulus, ada Rasul Petrus juga yang menjadi martir dalam berpelayanan dan mengakhiri hidupnya itu di Roma, saudara. Di Itali. Jadi kalau ada yang tahu Juventus, AC Milan, itu di sana sudah. DP Tampa, Paulus dengan Petrus itu mati. Dan matinya bukan dengan cara yang biasa. Ada yang tahu Paulus mati seperti apa? Dipenggal. Kepalanya dipotong di masa kekaisaran Kaisar Nero, kaisar yang cukup banyak menganiaya jemaat mula-mula atau umat Kristen abad pertama. Dan Rasul Petrus tidak kalah tragisnya. Rasul Petrus itu dihukum mati dengan cara disalib secara terbalik. Jadi kepala di bawah. Sangat-sangat mengenaskan. Rasul-rasul jemaat mula-mula mengalami penganiayaan yang luar biasa di Roma, Itali. Dan kalau Bapak Ibu tahu, di zaman kekaisaran Kaisar Nero pernah terjadi pembakaran di kota Roma, dan Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang Kristen pada saat itu yang melakukan pembakaran, sehingga mereka kemudian dihukum dengan cara digantung di atas tiang. Kemudian di pinggir-pinggir jalan di seputaran taman, ada namanya Gardens of Nero kalau bahasa Inggrisnya. Taman Nero itu di pinggir-pinggir jalannya itu digantung orang-orang Kristen dan dibakar sebagai penerang jalan pada zaman itu. Ya, orang-orang Kristen padahal baru bertumbuh, Bapak Ibu. Jemaat mula-mula bahkan baru bertumbuh di Roma. Belum seperti saat ini ya, kalau Bapak Ibu tahu Vatikan itu ada di mana? Di Roma. Pusat kekristenan umat Katolik itu ada di Roma. Ada begitu banyak katedral di Italia saat ini. Padahal di abad pertama itu penuh dengan penganiayaan. Entah itu dikasih makan singa. Kaisar-kaisar selanjutnya pun melakukan hal yang sama. Itu jemaat ditangkap dan dibawa di sebuah stadion. Kemudian dibuat seperti pertandingan gladiator. Tahu tuh orang Bakalae. Tapi itu bukan melawan gladiator, melawan singa. Dan itu entah pria, wanita, anak-anak ditaruh saja di situ dan singa mulai memakan sampai mati. Itu kaisar-kaisar selanjutnya melakukan hal yang lebih tragis lagi bagi jemaat Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang di Italia, di Roma, bahkan sampai ke seluruh dunia, firman itu tetap diberitakan.
Berita tentang kebenaran itu tetap diberitakan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun disertai berbagai-bagai penganiayaan, berbagai-bagai kesukaran hidup, jemaat mula-mula itu tetap bertumbuh, saudara. Dan sampai saat ini firman itu terus diberitakan dan dikirim ke Ternate, ke Maluku, ke Papua, ke Sulawesi, ke Jawa, supaya orang semua saat ini ada kesempatan untuk dengar ini firman, saudara-saudara. Karena ini jangan pernah sia-siakan. Setiap waktu orang bisa berkumpul, bersekutu bersama untuk mendengar firman Tuhan, jangan pernah sia-siakan, saudara. Karena ini adalah kesempatan. Karena kalau saudara ada kesempatan, berarti saudara bisa, kan? So mati, orang. Saudara bisa lagi berkumpul bersama. Atau mungkin orang so lumpuh, cacat, saudara bisa datang di sini, saudara. Selagi orang masih kuat, masih boleh datang-datang. Karena jemaat mula-mula dan rasul-rasul itu tragis sekali. Itu berusaha berjuang mati-matian, tetap bertumbuh di tengah kesukaran. Karena itu saudara-saudara hidup di zaman ini, yang bahkan orang mungkin adalah jemaat yang minoritas di kota ini, tetaplah bertumbuh. Karena kalau di zaman itu Tuhan menyertai, sampai saat ini pun Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah kasih tinggal saudara. Kalau saudara bayangkan saudara ada di zaman itu, bagaimana saudara? Mungkin saudara sangkal Yesus, kalau enggak mati zaman itu. Dan saat ini tidak lagi seperti itu di tempat kita ini. Tapi mungkin di tempat lain ada, saudara. Kita tidak tahu. Di belahan dunia yang lain masih ada yang seperti itu. Di tempat-tempat di mana kekristenan itu dipersekusi, masih dianiaya, dan sebagainya. Karena itu selagi kita masih ada di sini, bersyukur. Terima kasih Tuhan masih boleh berkumpul baku dapat sama-sama di sini untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan teks Roma pasal 10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15 ini ada pokok-pokok yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu. Antara lain adalah tentang keselamatan itu adalah anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua orang. Ya, jadi keselamatan itu adalah anugerah, pemberian. Jadi disampaikan lagi kepada mereka bahwa bukan karena hasil usaha, saudara-saudara. Bukan karena kau sering melayani dan sebagainya, ataupun kau sering memberi dan sebagainya, ataupun engkau kemudian pemalas dan sebagainya, kemudian karena itu dikasih cuma-cuma. Itu karena anugerah, saudara. Karena Tuhan pesayang, karena Tuhan pecinta buat saudara dan saya, supaya orang ini diberi kesempatan. Nah, anugerah itu sudah diberi. Pertanyaannya, sudahkah engkau menerima? Ya kan? Sudahkah engkau terima? Ada bagian Alkitab yang bilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya? Tak satu pun, bahkan ada lagunya ya. Apa yang dapat memisahkanku? Loh?

Tak satu pun, saudara. Tak satu pun. Tapi kok kita merasa kita masih jauh dari Tuhan ya? Tuh, Anda yang gak rasa itu. Kayaknya kita kayaknya gak ada, biasa aja waktu ke gereja. Ada gak merasa begitu, kayak rutinitas aja itu datang ke gereja. Doa itu kayak gak ada efeknya begitu. Ada yang pernah merasa begitu? Pasti ada ya. Itu karena apa, saudara? Karena kedagingan dan kuasa kegelapan itu tidak mau kita merasakan hubungan dengan Tuhan. Makanya semua itu akan dibuat seakan-akan kita tidak ada rasa dengan Tuhan. Lalu bagaimana, dong? Kong bagaimana? Kong bagaimana supaya kita ada rasa dengan Tuhan? Ingat, saudara, keselamatan itu adalah anugerah yang sudah diberikan. Pertanyaannya, sudahkah engkau menerimanya? Terima dulu. Jadi, Tuhan sayang pas saudara nih. Itu adalah fakta. Kita tahu, Tuhan sayang pas saya, pas saudara. Tapi tu orang tara mau bikin apa yang Tuhan suruh. Saling mengasihi tu tara mau bikin. Tu cuma suka saling baku binci misalnya. Saling menolong tara tahu bikin. Tu cuma saling mementingkan diri sendiri misalnya. Tu saling mendukung, menasehati. Memperbaiki satu dengan yang lain, menegur satu dengan lain. Tapi orang lebih suka main HP sendiri, pusing dengan kehidupan diri sendiri, sehingga apa? Anugerah yang sudah Tuhan beri, dengan perbuatannya kita itu tidak kelihatan kita menerimanya. Sekalipun mungkin mulut ini bilang, saya mengakui engkau Tuhan, tapi tidak nampak lewat perbuatan. Ya, saudara? Jadi itu harus selaras antara, di sini kan dibilang, ketika engkau mengakui Tuhan, itu di ayat berapa tadi? Barang siapa yang mengaku, maka dia akan diselamatkan. Tapi ada firman yang Tuhan ya, ketika kita orang beriman kepada Tuhan, tapi tidak ada perbuatan, maka itu sia-sia. Jadi ketika kita orang mengaku Tuhan ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pola hidup kita pun harus mengikuti teladan Kristus. Berarti melakukan itu firman, melakukan apa yang disampaikan. Jadi sinkron antara apa yang kita dengar, apa yang kita akui, dengan apa yang kita lakukan, itu harus sinkron. Dengan demikian kita menyatakan bahwa kita ini sudah menerima kasih itu. Karena apa? Kasih itu harus nampak lewat buah ya, buah yang kita lakukan. Ketika orang seterima itu kasih, maka disitulah Roh Kudus sedang bekerja sebetulnya. Karena tidak mungkin ada buah kalau tidak ada roh di dalam, ya kan? Tidak ada mungkin ada buah roh yang dihasilkan kalau tidak ada roh yang bekerja di dalam. Karena itu harus terima dulu. Terima itu Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam setiap aspek kehidupanmu, supaya buah itu nyata di setiap aspek apapun yang engkau kerjakan. Di rumah tangga, tempat kerja, pelayanan, apapun yang Tuhan berikan itu sebagai ladang bagimu, harus ada Tuhan di situ. Ada Roh Kudus yang bekerja di situ. Supaya nyata bahwa kita sudah menerima kasih dan karunia. Karunia itu kan talenta. Harus dikerjakan itu. Supaya nampak buahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti itu juga yang disampaikan kepada jemaat saat itu, bahwa keselamatan itu adalah anugerah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama yang kita dapat belajar dari firman Tuhan ini. Dan hal yang kedua, yaitu adalah menyatukan hubungan antara orang percaya, baik Kristen yang non-Yahudi maupun Kristen Yahudi. Jadi ternyata di sana, Bapak Ibu, ada orang-orang yang selain orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, ada juga orang-orang Yunani, orang-orang Roma dan sebagainya yang ada di sana yang juga percaya kepada Kristus. Nah, melalui surat ini dikatakan, ayat 12 bilang begini, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Sebenarnya dari maksud teks ini adalah bahwa Tuhan itu tidak eksklusif hanya pada orang Yahudi, karena memang pada saat itu yang mengenal Allah
melalui nenek moyang dan hukum Taurat itu adalah orang Yahudi. Tetapi setelah kedatangan juru selamat Tuhan Yesus, maka semuanya sudah terbuka bagi setiap orang yang mau percaya. Bahkan bukan orang Yahudi sekalipun, termasuk saudara dan saya, bisa kenal Kristus. Karena itu saudara, Paulus mau ingatkan lagi bahwa bukan soal anak ini orang mana, tetapi soal siapa itu Tuhan. Tuh sama kayak orang saat ini, mau orang Ternate kah, Jailolo kah, Tobelo, mau orang Cina kah, mau orang bule kah, mau orang Manado, mau Papua, segala macam. Bukan soal orang ini orang mana, kong orang ini mau diselamatkan saudara. Tapi soal siapa orang pe Tuhan. Karena itu juga selaras dengan orang pe tema di saat ini, tentang hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Bahwa orang ini dipersatukan di dalam siapa? Di dalam iman kepada Tuhan. Ya, ada begitu banyak etnis, suku, agama yang berkonflik bahkan di Indonesia, bukan cuma di seluruh dunia. Karena apa? Karena perbedaan. Perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan pendapat. Bahkan cuma hal kecil pun karena suatu gesekan itu dalam satu rumah tangga itu bisa berkonflik, saudara. Karena itu ingatlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang ini punya Tuhan yang satu. Orang ini punya Tuhan yang sama. Dan dia sebut orang ini apa? Anak. Toh? Dia sebut saudara dan saya ini anak. Jadi kalau mulai ada potensi-potensi konflik di dalam kehidupan saudara, keluarga, berjemaat, berpelayanan sekalipun, ingatlah bahwa orang ini cuma dikasih anugerah. Orang ini punya Tuhan yang sama. Orang ini sama-sama disebut anak dari Tuhan yang satu itu, Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada potensi mau bakalae, mau baku ambe, mau baku marah, mau baku binci, ingat orang ini basudara, saudara. Sama dengan lagu tadi, toh. Torang semua basudara, toh. Torang basudara, saudara. Kalau basudara, baku-baku baik itu baik, kenapa torang mesti memilih untuk berkonflik? Iya kan? Kalau baku-baku sayang itu sama kayak di tempat ini tuh begitu begitu luar biasanya orang damai. Kenapa tuh mesti bakalae? Kenapa mesti baku binci? Kenapa mesti baku kasih jatung satu dengan yang lain? Kenapa tuh orang tidak berpikir untuk solusi saja? Kenapa tuh orang tidak berpikir cari jalan keluar saja? Kenapa harus saling menyalahkan? Tuh, saya tidak bilang di jemaat ini tidak ada yang seperti itu. Ada. Karena itu firman ini harus disampaikan supaya ketika ada kondisi situasi seperti itu, jangan orang buka pintu for iblis masuk. Jangan kasih biar dia masuk dan merusak kehidupan berpelayanan kita, kehidupan berumah tangga kita, kehidupan basudara kita. Karena setan itu di mana-mana, dia tidak mau lihat orang baku baik, dia tidak mau lihat orang baku damai, dia mau lihat itu orang baku binci. Oh, baku konflik, suami istri baku marah, kakak adik baku marah, baku binci, tidak mau bercerita. Satu kolom, satu limpel, tidak mau baster. Karena terlalu cukup didik, kong. Tuh, iya, tapi mulu sampai. Pernah terjadi seperti itu di sini? Pernah. Baikkah itu? Seturutkah itu dengan kehendak Tuhan? Senangkah hati Tuhan melihat hal itu, saudara? Tidak, saudara. Ya, jika yang baik itu menyenangkan, dampaknya bahkan bagi anak-anak kita baik, jangan orang pilih yang terbaik, ya. Jangan orang pilih yang berkonflik itu. Ingat, orang punya Tuhan yang sama, Tuhan yang mempersatukan. Itu poin yang kedua. Bisa ditangkap, ya, Bapak Ibu, kalau tidak mengerti. Tolong fokus. Jadi kalau yang pertama tadi itu berbicara soal keselamatan adalah anugerah. Yang kedua bahwa kita ini harus punya hubungan yang baik sekalipun kita ini berbeda-beda. Karena kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Dan hal yang ketiga yang sebenarnya ada banyak hal ini, saya ambil tiga hal saja.
Yang ketiga yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat saat itu adalah tentang perlunya pemberitaan dan pengutusan. Perlunya apa? Pemberitaan dan pengutusan. Ayat 14 bilang begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Mereka ini orang-orang yang belum tahu Kristus. Jika mereka tidak percaya dia, bagaimana mereka dapat percaya dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, saudara? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Memang saat itu jemaatnya baru bertumbuh, saudara. Jadi beda kondisi dengan kehidupan torang saat ini. Yang jemaatnya ini so tumbuh. Bahkan yang hadir saat ini mungkin ada sekitar 300-an orang. Malam sebentar 400-500 orang. Belum gereja-gereja yang lain. Jemaat ini so bertumbuh. Iya kan? Tetapi yang diutus ada kata rada. Yang mau diutus. Karena lihat ini, so ada penatua, ada yang diaken, ada yang pendeta. For apa lekong torang? So, ada yang pernah. Itu ngoni petua sudah. Tidak, saudara ya. Ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat. Bahwa kita semua pun ini hendak diutus untuk membawa kabar baik itu. Karena apa? Karena masih banyak orang yang bahkan KTP-nya Kristen sekalipun tidak mengenal Kristus secara pribadi. Tidak mempunyai keutuhan dengan Kristus secara pribadi. Tidak punya hubungan dia. Dia cuma yang penting sembarang Kristen saja. KTP Kristen saja. Tara kenal itu Kristus. Tahu nama Tuhan. Tapi tidak punya hubungan. Karena itu bagi saudara dan saya yang saat ini mungkin terpanggil oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah merasakan bahwa memang dia adalah Juru Selamat pribadi saya. Mari beri kehidupanmu untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitarmu. Entah itu kau pe suami, saudara pe istri, pe anak yang mungkin pamalas datang di gereja, pamalas berdoa, pamalas datang untuk bersekutu. Jadilah bagian pemberitaan firman Tuhan itu. Jadilah bagian pembawa kabar baik itu dari rumahmu. Kalau di situ semulai kuat, saudara bisa keluar. Kepada orang-orang di tempatmu bekerja, kepada orang-orang di tempat dimanapun kau diutus dan berada. Tuhan bisa pakai saudara lewat perbuatan, lewat tutur kata, lewat cara engkau melakukan sesuatu. Itu akan nampak bahwa engkau ini orang Kristen, saudara. Bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Bukan hanya menyimpan itu dalam hati dan mati. Tidak bisa terang simpan. Karunia kalau disimpan tidak berbuah. Karunia itu harus diteruskan, saudara. Harus berdampak kepada orang lain. Seperti itu ya, saudara. Kalau Samuel waktu ditanya, siapakah yang akan kuutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia bilang apa? Dan orang juga sering ucapkan di sini, inilah aku, utuslah aku. Orang juga sempat bilang-bilang itu di sini. Jadi kalau sepulang saudara dari tempat ini dan saudara kemudian bertemu dengan begitu banyak kondisi, keadaan, konflik, jadilah pembawa damai di situ, pembawa sukacita di situ. Jadilah bagian untuk menjadi pembawa solusi di situ. Sama kayak Gub Sherly, toh di mana-mana dia bawa solusi. Saudara juga bisa. Itu adalah bagian dari pelayanan, saudara. Talenta yang diberikan padamu, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu juga selaras dengan tema ibadah kita ya, tentang keutuhan. Jadi harus utuh dengan Tuhan. Supaya kalau orang ada hubungan dengan Tuhan, orang bisa ada hubungan dengan manusia. Toh, utuh dengan Tuhan, utuh dengan manusia. Kalau orang punya hubungan baik dengan Tuhan, ya orang juga akan punya hubungan baik dengan manusia. Walaupun orang mungkin akan benci orang, tara suka dengan orang, karena memang kekristenan itu biasanya tidak disukai oleh setan dan iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mau mempersekusi, menganiaya orang-orang Kristen. Tetaplah setia, saudara. Karena upamu besar di sorga.
Hal ini pun selaras dengan pokok-pokok ajaran Gemi tentang keselamatan adalah anugerah. Gemi juga itu lahir dari iman. Iman mengenai Injil kepada Kristus. Gemi juga adalah umat Allah yang percaya, yang am dan rasuli, percaya kepada pemberitaan yang oleh rasul-rasul bapak-bapak gereja kita. Karena itu saudara, sebagai warga Gemi, mari kita selalu hidup dalam kesatuan. Sekalipun kita ini berbeda-beda, suku, agama, ras. Agama sama ya. Suku dan ras kita ini berbeda-beda, kota tempat tinggal kita ini berbeda. Tetapi ingatlah, orang ini punya satu Tuhan ya. Ingat ya, orang ini punya satu Tuhan. Supaya kalau dapat ingat mau ada konflik, dapat ingat ini khotbah. Orang punya satu Tuhan, kita tidak mau berkonflik. Kita mau hidup damai satu dengan yang lain. Kalau mulai ada hubungan yang mulai terpecah dengan keluarga dan lain-lain, saudara, teman, saudara, di kantor kah, di manakah, di tempat kerja, ingatlah, kalau saudara mau utuh dengan Tuhan, saudara juga akan membangun kehidupan yang utuh dengan sesama. Ya, itu tentang tema kita ya. Jadi ingat firman Tuhan di siang hari ini Bapak Ibu. Apa? Yang pertama bahwa keselamatan adalah anugerah. Ya. Anugerah. Terima ya. Itu yang pertama. Terima itu keselamatan yang adalah anugerah. Yang kedua, mari kita menjalin hubungan satu dengan yang lain. Karena orang punya Tuhan yang satu. Yesus Kristus. Yang sudah kasih orang ini kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, beranilah untuk diutus memberitakan kabar baik itu. Ingat pasal 10 ayat 15 bagian yang terakhir bilang, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengundang satu keluarga yang baru pertama kali membawa anaknya untuk beribadah. Kita akan sama-sama doakan di depan. Keluarga Pata-Pata Chandra, boleh di depan. Dari keluarga Bapak Febrian Pata-Pata dan Ibu Delinda Chandra. Saat ini bersama dengan anugerah Tuhan bagi keluarga Pata-Pata Chandra ya. Seorang anak bernama Tabita Eleanor Pata-Pata. Saat ini boleh pertama kali untuk beribadah bersama kita sekalian di gereja. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa bersama dengan keluarga Pata-Pata Chandra yang karena kasih dan kebaikan Tuhan boleh dianugerahi seorang anak yang bernama Tabita Eleanor Pata-Pata. Biar kiranya anugerah kasih Tuhan bagi keluarga ini Tuhan, saat ini kami bawa di hadapan-Mu. Supaya oleh kebaikan Tuhan, anak ini boleh memperoleh penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Bahkan sampai masa tuanya, Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Kasihanilah anak ini ya Bapa di sorga. Engkau menjaga dia dimanapun ia pergi dan berada. Biar kiranya masa pertumbuhannya ada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati orang tua, Bapak Febrian dan Ibu Delinda. Biar kiranya dimampukan untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua. Melakukan tanggung jawabnya untuk mendidik dan membesarkan anak ini di dalam Tuhan. Supaya pada saat ia bahkan dewasa nanti, dia dapat membawa kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan baginya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan anak dan keluarga ini dimanapun mereka pergi dan berada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu beserta anak. Terima kasih, dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara pria kaum bapa jemaat.

diucapkan terima kasih kepada Bapak Pria kaum Bapak atas puji-pujian. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan ada dalam doa syukur, doa permohonan. Kita akan bersyafaat dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa di sorga, karena kebaikanmu Tuhan, firman Tuhan di saat ini sudah boleh diberitakan bagi setiap pribadi kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, biar itu boleh menjadi hal yang menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap pribadi yang ada ya Tuhan. Supaya di dalam setiap langkah kehidupan kami, di setiap aspek apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi tanggung jawab, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun itu ya Tuhan, firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam melangkah di usbu yang baru. Tuhan.

Kiranya menolong kami Roh Kudus yang memampukan, supaya setiap apapun yang nanti yang akan kami lakukan itu akan berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Di saat ini Tuhan, kami mau bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan atas nafas kehidupan, segala berkat, pekerjaan, rumah tangga yang masih utuh, kehidupan, pelayanan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kasih karunia, penyertaan yang berasal daripada-Mu. Bahkan di saat ini kami bersyukur bersama dengan keluarga hamba Tuhan yang boleh memberikan perpuluhan. Biar kiranya semua yang sudah hamba-Mu ini berikan untuk dipakai untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah berjemaat kami. Tuhan, berkati keluarga ini yang tidak menyebutkan namanya. Engkau menolong dan memberkati mereka selalu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Bahkan setiap anak-anak, orang tua yang ada di rumah tangga ini, Tuhan sertai selalu kehidupannya. Boleh menjadi berkat selalu dalam kehidupan, bahkan orang-orang di sekitar. Kami berdoa bersama dengan keluarga Chiang Te atas syukur ulang tahun anak Timothy yang ke-6 tahun. Berdoa bagi Timothy yang sedang dalam masa pertumbuhan sekolah. Tuhan berkati dia, supaya dia bertumbuh dengan sehat, dengan baik, belajar dengan baik, dan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tolonglah dia supaya sampai masa tuanya ya Tuhan, Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Berkati orang tuanya yang mendidik dan membesarkan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, apapun yang sedang mereka lakukan, Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan memberkati keluarga Butuhan Awak yang juga bersyukur ulang tahun adik Jovanka Butuhan yang ke-4 tahun. Kiranya dalam masa pertumbuhan ini ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan anak ini. Dia bertumbuh dengan sehat, dengan baik, dengan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan kehidupan keluarga orang tua selalu Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Supaya dia selalu dimampukan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak ini. Bahkan semua anak yang dipercayakan di tengah-tengah keluarga ini, Tuhan yang memberkati. Sehingga sampai masa tua mereka, Tuhan Yesus tetap dan Juru Selamat kehidupan anak-anak, bahkan keluarga. Berdoa juga bagi saudara Jeff Jerly Balamu yang juga bersyukur karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati kehidupannya ya Tuhan. Biarkannya harapan cita-cita ke depan yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, Tuhan sertai kehidupan saudara terkasih. Biar kiranya dalam kehidupannya nama Tuhan yang dipuji dan permuliakan, berkat Tuhan boleh menjadi bagian kehidupannya. Biar kiranya apa yang hendak ia lakukan saat ini Tuhan, Engkau pun bersama-sama dengan dia, supaya dia dapat berjalan selalu hanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Begitu Tuhan, kamu semua yang hadir di tempat ini, yang mungkin bersyukur karena ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, syukur karena kasih karunia dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, setiap rumah tangga yang ada, setiap pribadi yang ada di tempat ini, supaya apapun yang mereka kerjakan dan lakukan itu dapat menjadi buah yang baik, berdampak bagi orang lain, dan selalu ada dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah setiap orang tua, baik suami maupun istri, supaya selalu hidup rukun dan damai di dalam keluarga ya Tuhan. Supaya dapat mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Mampukanlah yang diberikan tanggung jawab Tuhan dalam bekerja, dalam bidang apapun, supaya boleh berdampak baik di tengah-tengah pekerjaan kami. Berkatilah setiap tanggung jawab pekerjaan kami ya Bapa, supaya itu dapat berhasil dengan baik dan membawa sesuatu yang baik bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar tempat kami bekerja. Apapun itu ya Tuhan, bidang apapun ya Bapa, Tuhan berkati. Bahkan setiap ibu-ibu yang ada di tengah-tengah keluarga sebagai istri, pekerja, Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan ibu-ibu wanita yang hadir di saat ini, supaya di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka selalu menjadi penopang. Mereka dapat mendidik setiap anak-anak kami di dalam Tuhan. Mereka dapat dimampukan dalam setiap tugas dan pekerjaan. Begitu dan setiap suami sebagai seorang bapa, mampukanlah untuk memimpin setiap keluarga yang Tuhan tak beri kami tanggung jawab untuk memimpin
keluarga itu Tuhan. Supaya setiap keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga yang hadir di saat ini, Tuhanlah juru selamat kehidupan mereka. Setiap anak-anak yang Tuhan percayakan boleh bertumbuh di dalam Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bersekolah ya Tuhan, di luar kota maupun di dalam kota, yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan, yang sedang bertumbuh di masa kanak-kanak, Tuhan tolong jaga, lindungi, berkati mereka. Kami mau percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan ya Bapa di sorga, supaya mereka berjalan bersama Engkau dimanapun mereka pergi dan berada. Setiap orang tua kami yang jauh maupun dekat, dimanapun mereka berada di masa tua mereka, kasihanilah mereka ya Tuhan, karuniakanlah kekuatan selalu, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka pun mereka dapat selalu merasakan hadirat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Jaga lindungilah mereka semua ya Tuhan, berkatilah mereka ya Bapa di sorga. Kami pun mau bersyukur boleh memberikan persembahan, persembahan pujian atau apapun itu yang boleh kami berikan saat ini ya Tuhan. Kau berkati untuk dipakai di tengah-tengah pelayanan-Mu. Bahkan saat ini kami juga bermohon ya Bapa di sorga, mungkin ada di antara kami yang hadir maupun yang belum sempat hadir, jemaat kami di tempat ini, yang sedang ada dalam pergumulan sakit ya Tuhan. Sakit di bagian apapun di setiap tubuh kami ya Bapa, kami mau bawa itu di hadapan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa, berbelas kasihanlah. Pulihkanlah ya Tuhan. Pakai setiap obat-obatan yang kami pakai, supaya setiap sakit penyakit yang mungkin sudah lama ataupun baru kami rasakan boleh mengalami kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami yang sedang bergumul di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga, ekonomi, pekerjaan, bahkan mungkin secara mental dan batin kami sedang berkonflik dengan batin kami sendiri, atau bahkan sedang ada di bawah pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersatu hati, supaya Tuhan hadir dan campur tangan untuk memberikan jalan keluar ya Tuhan, membebaskan yang terikat, dan memberikan kami kasih karunia yang boleh membantu sesama. Menolong kami Tuhan untuk terlepas dari ikatan kuasa kegelapan. Baharulah setiap hati dan pikiran kami, supaya kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan dan bukan fokus pada pergumulan itu. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di saat ini pula kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Gemi Ebenezer Ternate. Baik Ketua Jemaat Bapak Pendeta Yofter Taliwunan, Pendeta Adewentimin Raja, perangkat pelayan, setiap penetua, diaken kostor, guru sekolah minggu, setiap panitia dan badan yang dibentuk, PHBG, panitia pembangunan, panitia rakerta, BP3G, dan setiap badan yang ada ya Tuhan, yang diberikan tanggung jawab, Tuhan tolong mampukan supaya kami dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah kami berjemaat. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang ada, baik jemaat simpatisan maupun jemaat kami yang bahkan belum sempat hadir ya Tuhan, Tuhanlah kiranya yang memampukan, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong setiap pergumulan. Kami bahkan mau berdoa bagi bangsa dan negara ini, kota tempat tinggal kami, karuniakanlah kerukunan dan kedamaian. Jauhkanlah daripada segala perpecahan, bahkan konflik-konflik yang tidak membawa manfaat ya Tuhan. Hadirlah, mampukanlah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pribadi yang mengenal Kristus, untuk dapat membawa damai dan sejahtera dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur, permohonan kami, bahkan syafaat kami, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Kita nyanyikan pujian Tuhan mengutus kita, PKJ 185.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Ibadah selesai, shalom. Tuhan memberkati.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Ebenezer Gemi, Kota Ternate. Selamat siang untuk Anda, umat Kristiani, dimanapun Anda berada, yang baru saja menyelesaikan ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Tuhan selalu memberkati, dan terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bertugas untuk pagi ini ya, buat Bung Ijar, ada Ferdi dan Ari. Baik pendengar, dan kami masih bersama Anda untuk Ternate pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

tierra. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

95,1 Proper Ternate, suara budaya Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat daya dimanapun Anda berada. Terlalu kudup lagi di siang hari ini ya. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Ditemani tadi sudah ada Mpok Dini juga ya di siang hari ini. Dan juga sahabat budaya, apa kabar dulu semua nih? Semoga selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk masa siang di siang hari ini sahabat budaya, masa siang hadirkan ya sahabat budaya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Nanti di jam 3 juga akan bergabung dengan Jakarta sampai di jam 4, jam 4 sampai di jam 5 juga ada orang Badangdut. Dan juga sahabat budaya di pukul 12.40 waktu Indonesia Timur kita ikuti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Yohasi Wolopli Mekobabso. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, Sobat Budaya, terus saja ya dengarkan Kang Ella di siang hari ini ya, Sobat Budaya dari Syam. Dan juga untuk masa siang di siang hari ini ya, Sobat Budaya terhadirkan juga ya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga untuk siarannya Prompet, Sobat Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan juga Sahabat Budaya, Sri juga masih menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Sahabat Budaya di siang hari ini. Jadi jangan pilih frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: aku bilang kan, kamu stop berjudi, Pak. Hutang kita ini semakin menumpuk karena kelakuan kamu ini.
1: Apa hak kamu mau ngatur kehidupan aku, ha?
0: Aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk larang kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kamu tidak sadar? Uang bulanan kita tidak ada cukup-cukupnya karena kamu kecanduan dengan judimu ini, Pak.
1: Mau saya judi atau tidak, itu urusan saya. Ini juga uang saya. Tugas kamu harusnya memikirkan tiap bulan itu cukup atau tidak.
2: Kalau sejak awal aku tidak terlibat dalam hal perjudian, pasti tidak akan ada hutang. Rumah tidak akan disita bank. Aku tidak akan dipecat. Keluargaku tidak akan sehancur ini. Sekarang, aku harus bagaimana lagi? Semuanya hancur karena perbuatanku sendiri.

Baik, sebenarnya akhir cinta dari Miss Riyadi di siang hari ini yang baru saja didengarkan juga ya untuk Sahabat Budaya di siang hari ini. Dan Sahabat Budaya, seorang pemuda ya asal Desa Gamsugi di Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dilaporkan tenggelam saat mandi bersama dengan rekannya di tempat wisata air terkait alam Desa Ruko ya, Tobelo Utara. Korban atas nama Gedalti Pasaribu ya, berusia 11 tahun, dilaporkan hilang setelah Posar Tobelo menerima laporan dari Kalak BPBD Kabupaten Halmahera. Informasi yang dihimpun menyebutkan juga Sahabat Budaya, korban berangkat bersama temannya untuk berwisata di pemandian air terjun Jembatan Alam pada pukul 16.40 waktu Indonesia Timur. Namun ada kecelakaan yang mengakibatkan korban tenggelam. Mengetahui juga hal tersebut, Kalak BPBD Halut pihak keluarga bersama masyarakat setempat telah melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi. Namun upaya korban belum berhasil ditemukan sehingga melaporkan

Dan pada operasi Sarha hari kedua hari ini ya Sabah Budaya, dan pencarian hari kedua menurutnya akan kembali dilanjutkan tadi ya Sabah Budaya Minggu 9 Agustus 2026 di beberapa titik yang telah ditentukan Sabah Budaya. Nah itu ya sebuah informasi di siang hari ini, dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Baik sahabat daya, masih bersama dengan saya juga di siang hari ini ya, dengan cuaca yang sangat panas. Di siang hari ini ya sahabat budaya, matahari itu rasa kayak memang betul-betul tembus-tembus gitu ya sahabat budaya di siang hari ini. Jadi kalau siang-siang begini kalau panas tuh bikin orang kayak pemalas gitu ya, mau keluar gitu, apalagi untung ada kepentingan, kayaknya orang tunda dulu ya dengan cuaca yang sangat-sangat panas ini sahabat budaya. Tapi sahabat budaya, kalau untung orang yang mau keluar, jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen gitu ya sahabat budaya, tabir surya gitu, agar orang punya kulit tara langsung tak kenal di matahari gitu ya sahabat budaya. Setidaknya orang pakai sunscreen gitu. Tentunya pilih sunscreen yang sesuai dengan kondisi kulit juga ya. Kalau kondisi kulit kering ya pakai yang untuk hybrid gitu sama budaya. Kalau untuk yang berminyak pakai yang chemical sunscreen gitu ya sama budaya, agar orang punya kulit tetap terjaga tara belang, tara langsung tak kenal matahari di siang hari ini sama budaya. Tentunya di weekend kali ini kegiatannya apa saja nih sama budaya, dan juga rencana sore atau malam mau kemana untuk menikmati dan punya waktu weekend ya di siang hari ini sampai di sore hari. Kayaknya kalau untuk malam lebih baik istirahat aja ya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Senin esok. Oke sahabat budaya, lagu-lagu hiburan juga masih sering hadirkan buat sahabat budaya di siang hari ini. Tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA

cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

0: Taiba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang, jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSD Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical place.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan limau gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna limau gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu, Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Kembali 5,1 Perang Peternate, Suara Budaya Kira Hasa. Udah di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung ya dengan Perang Pajakarta di sore hari ini.

Abang Po, Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan kembali menggelar perhelatan tahunan Festival Budaya Volume 5 tahun 2026 yang berlangsung meriah di halaman kantor Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mengusung tema merayakan kebinekaan, mempertahankan warisan, festival ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 Agustus hingga 9 Agustus 2026. Lurah Karet Kuningan, Leo Yudantara, mengapresiasi jajaran Karang Taruna selaku pemrakarsa utama kegiatan serta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan, Saiful Bahri, menjelaskan bahwa Festival Budaya Volume 5 dirancang sebagai wadah ruang ekspresi seni, penguatan potensi lokal, serta ajang silaturahmi warga. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah mengusulkan 3 ciri khas hasil budaya masyarakat Garut untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi warisan budaya tak benda dalam rangka pemajuan kebudayaan. Ia menuturkan Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI menyelenggarakan kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang pemajuan kebudayaan kepada seluruh jumlah komunitas kebudayaan dan kesenian di Garut. Salah satu pembahasan dalam kegiatan itu adalah penyampaian tentang sejumlah ciri khas yang ada di Garut sudah ditetapkan sebagai WBTB. Dan saat ini yang sedang diusulkan yakni ada es goyobot, seni tangkas domba Garut, dan moroberit atau kegiatan berburu tikus. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Jakarta punya cerita barengan aja Bang Noel dari sini ya Bang Po ya. Dan tentunya kita di jam 13 ini sampai nanti jam 15 kita bakal ngobrol dan interaksi bareng Abang Po semua. Yuk mari yang mau bergabung, lagi gabut ataupun lagi gak ada kerjaan gitu ya, boleh banget buat bergabung. Dan untuk siang hari ini kita bakal ngobrolin fenomena yang mungkin udah jadi keresahan banyak orang juga ya, udah dari lama gitu, terutama di Jakarta, karena ini di mana-mana ada semua Bang Po. Jadi di kemarin tuh di sosial media lagi rame banget tuh orang-orang bikin konten buat ngajakin kita tuh biar gak ngasih tip ke juru parkir liar atau gak ngasih duit ke juru parkir liar, terutama yang ada di minimarket-minimarket dengan jelas tulisan bahwa parkir gratis. Jadi para konten kreator juga pada ngajakin gak usah dikasih, karena itu bisa jadi pembiasaan si oknum untuk terus jaga parkir di tempat tersebut. Karena dengan jelas ya, di minimarket tersebut udah ada tulisan parkir gratis. Bahkan kemarin juga ada tuh juru parkir liar yang marah dan melakukan intimidasi karena cuman diberikan uang Rp2.000 aja. Padahal kan itu umumnya ya segitu ya, kita parkir di mana-mana kalau parkir motor ya Rp2.000, mau di Jakarta, mau di Semarang, kayaknya masih sama Rp2.000 aja untuk kendaraan roda 2 ya, motor gitu. Tapi kalau menurut Abang Po nih, kira-kira juru parkir itu tuh membantu atau justru jadi bikin kita tuh males ah ke toko itu karena ada tukang parkirnya gitu ya. Gimana kalau Abang Po? Apakah mungkin kalau buat perempuan gitu ya, itu mungkin mempermudah juga karena biasanya ada beberapa juru parkir ataupun tukang parkir yang ngebantu buat menata kendaraan kita. Jadi kita masuk tuh kita kasihin ke tukang parkirnya, nanti si juru parkir yang menata kendaraan kita biar lebih rapi dan parkirnya gak sembarangan. Itu ada juga sih juru parkir yang memang benar-benar jadi juru parkir gitu ya, gak cuman modal periwitan gitu ya, semprit-semprit dari jauh masuk gak bantuin apa-apa, begitu kita pulang datang narikin duit. Nah yang kayak gitu tuh yang kadang bikin kita males buat beli ataupun belanja di toko atau warung atau tempat makan dan sebagainya lah. Karena di Jakarta ini kalau ayo lihat sih di mana-mana hampir semua menyeluruh ada ya, di minimarket lah, di supermarket lah, di tempat makan itu ada semuanya juru parkirnya. Jadi kalau buat Abang Po ini juru parkir ini sebenarnya ngebantu atau justru ngebebanin gitu ya? Karena kadang kan ada orang yang gak bawa duit cash, jadi kepikiran tuh gak ada duit cash gimana nih ngasih tukang parkirnya nih, ntar gak dikasih marah-marah. Ya begitulah ya. Ditunggu komentarnya buat Abang Po ya, barengan sama Bang Noel di sini di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyuruh pangan yang dilupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara.

0: punggung-punggung meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: Usul Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Tuhan tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, ujur-ujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lagiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu ke Datu Raja Kawasa uji kita. Nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Di siang hari ini kita ngobrolin soal juru parkir liar nih ya Bang Po. Barangkali ya Bang Po punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya dengan juru parkir, atau mungkin yang menyenangkan juga boleh banget nih di sharing langsung di Mari ya. Di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Halo Bang Aris, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Bang Noel, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana ya, kabarnya?
1: Iya. Baik Bang.
0: Alhamdulillah baik ya. Lagi ngapain nih siang ini?
1: Lagi ngadem nih Bang, di rumah panas banget cuaca.
0: Sama di sini, cuman kan kita di dalam sini ya, pakai AC dingin.
1: Sama enak AC.
0: Oke deh Bang Haris, kita lagi ngomongin soal juru parkir nih. Kira-kira kalau Bang Haris sendiri pernah punya pengalaman, mungkin pengalaman menyenangkan, pengalaman kurang menyenangkan juga boleh nih mengenai juru parkir.
1: Ya sebenarnya sih Bang, juru parkir itu kan ada yang baik, ada yang enggak ya Bang.
0: Betul.
1: Ya, kita ambil segi positifnya Bang ya. Mm-hmm. Biasanya yang sering-sering baik-baik lah Bang orang-orang itu. Mm-hmm. Jadi ya, dia juga untuk apa sih, mata pencarian atau untuk menghidupi keluarganya atau gimana ya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Ya, kita kasih aja gitu kalau ada mah.
0: Kalau ada ya. Oke, jadi emang yang namanya juru parkir kan bener ya Bang Aris, ada yang baik benar-benar ngebantuin, mulai kita datang, dia nata motor kita, terus begitu udah selesai dia juga nyebrangin, itu baru udah tuh dikasih kita ikhlas ya Bang Aris ya.
1: Iya, bener ya, bener banget.
0: Itu dia. Tapi pernah punya pengalaman sama ketemu sama tukang parkir yang cuman modal periwitan doang enggak Bang Aris?
1: Alhamdulillah sih enggak Bang.
0: Alhamdulillah enggak ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Masih sama kan ya sampai sekarang tukang parkir masih 2.000 kan tarifnya?
1: 2.000 Bang, iya.
0: Benar kan 2.000 ya? Soalnya kemarin ada tuh tukang parkir
1: di supermarket gitu, di minimarket. Ya
0: 2.000. 2.000. Nah, itu dia.
1: Di pasar Jakarta 2.000 Bang masih.
0: Masih di mana-mana masih 2.000 kan. Kemarin soalnya ada tuh di sosial media rame juga, si tukang parkir mintanya 5.000 motor, sampai katanya ngintimidasi si yang ngasih 2.000 tuh, sampai akhirnya ditangkep polisi deh tuh.
1: Ya itu yang harus diterapkan seperti itu Bang.
0: Iya itu dia. Ya,
1: maksa gitu. Kalau kita kan ngasihnya kan sekedar sih maksudnya buat bayar parkir lah ya.
0: Kadang kan kita kesalnya tuh kalau udah modal periwitan doang, kita mungkin ke toko atau ke minimarket cuman beli apa, beli permen kayak beli apa yang nilainya paling 3.000 4.000, buat parkir 2.000 sendiri kan agak kesal juga kadang kan ya. Oke deh.
1: Kita dirapin sih enggak apa-apa gitu Bang. Kadang ada juga yang seperti itu, motor kita udah enggak dirapihin ya kan. Ya, cuma narik-narik kalau kita mau keluar gitu.
0: Nah, itu dia. Oke deh, siap. Terima kasih ceritanya Bu Bang Haris ya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya, Bang. Salam-salam buat Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Oke.
1: Dan untuk Pak Jami. Sehat selalu. Bu Umi. Abang Ali Topan, Dindin, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, Kakung Jo, semuanya deh Bang.
0: Semuanya ya. Oke deh, siap. Iya. Terima kasih sehat banyak Bang Haris ya. Sehat selalu, lancar rezeki. Iya. Oke deh.
1: Amin.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia tadi Bang Haris, katanya kalau tukang parkirnya benar-benar nata motor kita, terus apa namanya, dan gak cuman model periwitan doang, ya dikasih gak masalah. Oke deh, udah terhubung juga nih sama Bang Gilang di Karawang. Halo, Assalamualaikum Bang.

0: Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel. Gimana kabarnya pada siang hari ini Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Bang Gilang juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, udara demikian juga panas sama.
0: Sama
1: ini
0: panas
1: luar biasa
0: ya
1: nih topik. Saya kalau jadi dewa saya langsung naikkan gajinya.
0: Oke, okay. Gimana? Kira-kira tanggapannya Bang Gilang untuk mengenai juru parkir atau tukang parkir liar yang kadang suka modal periwitan doang gitu, nggak bantu apa-apa tapi tetap mungutin duit gitu ya?
1: Jadi begini Bang, kalau menurut saya ya, komentar saya, ini PR besar, tapi permasalahannya sepele. Nah, disinilah negeri ini tidak bisa membereskan hal-hal kecil. Saya akan cari titik benang merahnya biar semua pihak atau si parkir tersebut juga tidak merasa tersinggung.
0: Okay.
1: Yang pertama, saya mau menganalogikan dulu. Saya contohkan Bang Noel itu punya perusahaan hotel yang mewah.
0: Amin, amin.
1: Dan saya punya perusahaan yang rate-nya tuh di bawah Bang Noel. Intinya yang medium, yang medium Bang Noel yang premium. Nah, begitu pelanggan datang ke tempatnya Bang Noel yang hotelnya premium, ternyata pelanggan itu merasakan bahwa tempatnya itu kurang bersih.
0: Okay.
1: Dari segi kebersihannya, saya yakin semua individu kalau pergi kemana-mana mau tempat sederhana, super pit, itu yang diprioritaskan itu adalah kebersihan, kenyamanan.
0: Okay.
1: Karena kenyamanan dan kebersihan itu saling mengikat. Otomatis kalau Bang Noel hotelnya mewah tapi kebersihannya kurang, tidak akan pernah balik lagi.
0: Betul.
1: Tapi sebaliknya, bila saya punya perusahaan apartemen yang sederhana tapi kebersihannya nyaman, akan balik lagi. Nah, ini sebenarnya perlu yang dipikirkan, ini hal sepele dari manajemen, misalkan Alfamart, warung, itu harus memberikan edukasi bahwa memang di sini parkir gratis, tapi jangan memaksa. Nah, tapi secara mental kan, setiap individu yang parkir itu tidak memiliki mental yang sama, yang bisa sinkron dengan yang parkir tersebut. Kadang gini loh Bang Noel, saya pernah punya pengalaman sama bos di Jakarta, bawa Fortuner gitu kan, begitu keluar parkir dikasih goceng, gak mau Bang Noel.
0: Oke.
1: Gak mau dia, akhirnya saya bilang, Bang, kamu sini, kamu sebagai apa kamu di sini dikasih goceng gak mau? Ini kan keikhlasan. Ada nggak kamu surat izin resminya parkir di sini? Enggak Pak. Cuman buat ngapa istri? Nah, kamu ini harusnya bersyukur dikasih 5.000. Ini kasih 5.000 nggak mau, saya bilang. Kalau misalkan kamu nggak dikasih 5.000 nggak mau, saya kasih 100.000 tapi angkat mobil saya. Nah, dia bingung kan?
0: Nah,
1: akhirnya saya bijak. Kali jangan seperti ini, buat nyaman. Karena sebenarnya kalau dipikir, kalau Bang Noel punya Alfamart, lalu dengan orang-orang yang biasa belanja banyak per hari, terus orangnya jadi malas karena parkiran, rugi.
0: Betul,
1: buat manajemen Alfamart.
0: Itu dia yang...
1: Nah, akhirnya saya panggil tukang parkir ke tempat yang gelap. Lain kali kalau saya parkir dan orang parkir, kamu seikhlasnya. Nih saya kasih 10.000, tapi lain kali jangan sampai ketemu lagi sama saya, kamu seperti itu, kamu gak akan bisa kerja lagi parkir di sini. Iya Pak, makasih. Nah itu kebijakan yang pertama, kita menekan dia, tapi endingnya kita kasih solusi. Harapan dia mungkin 10.000 kasih, tapi kasih warning gitu Bang Noel. Jadi luar biasa, ini PR pemerintah. Jadi benang merahnya harus ada edukasi dari pihak toko atau hotel atau apa, supaya tukang parkir itu bisa memahami bahwa mereka itu datang ke situ untuk cari rezeki juga yang parkir. Cuma kan mereka mentalnya, wah ini mobil bagus nih, pasti kasih ceban, kasih goceng. Nah itu yang mesti disingkirkan pikirnya seperti itu Bang.
0: Oke deh, berarti kalau Bang Gilang sendiri nggak masalah ada tukang parkir, cuman untuk rate ngasih tipnya ya terserah kita, seikhlas kita gitu ya. Kalau dan standar mungkin kalau motor 2.000, mobil 5.000 gitu ya, nggak mandang mobilnya bagus, mobilnya biasa, tetap yang namanya parkir standarnya 5.000 gitu ya kalau mobil gitu Bang Gilang.
1: Nggak masalah, justru saya kalau jadi ke pemerintahan, jadi Prabowo, seneng rakyatnya mandiri gitu.
0: Okay.
1: bisa membuka lapangan kerja, cuman ada etikanya, ada sistemnya. Dalam arti sistem tuh, gue sistemnya harus gimana nih, wah ini motor ya 2.000, 2.000, mobil ya misalkan 3.000, 3.000, jangan dikasih 2.000 nggak mau, karena setiap orang yang datang kadang-kadang kan, maaf, orang bawa mobil Fortuner mungkin dia pelit,
0: karakternya
1: mungkin gimana, kadang-kadang orang yang bawa motor aja ngasih goceng karena mungkin dia kasihan. Nah itu yang diperhatikan pemerintah pemerintah itu bahwa kemandirian rakyat di bangsa di negeri ini harus diperhatikan supaya mereka senyaman, pelanggan nyaman, dan yang punya toko juga merasa aman.
0: Aman, gitu. Benar. Gitu, benar, benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak, ini juga buat masukan pemerintah mungkin ya Bang Gilang ya, biar lebih penataan kotanya lebih baik.
1: Kalau Bang Noel menciptakan tema-tema seperti ini udah luar biasa. Satu, edukasi ke masyarakat. Dua, mengasih pembelajaran kebaikan. Terus pemerintah harusnya melek gitu loh. Melek,
0: iya,
1: kalau
0: iya.
1: Ini penyiar walaupun baru sudah membuka ruang lingkup edukasi yang
0: Amin.
1: Sangat dalam gitu. Jadi intinya mudah-mudahan Bang Noel di siang hari ini lancar rezekinya.
0: Amin, sehat amin.
1: Yang harus diperhatikan sama Dewas RRI.
0: Wis. Amin dah.
1: Kalau ada penyiar-penyiar walaupun belum lama, tapi wah, wawasannya udah jauh. Itu kan ini tema memang sepele, tapi bisa menjaga hilangnya nyawa, bisa menjadi kisruh, chaos gitu kan. Gara-gara parkir coba, oh orang diancam, oh ntar lu ketemu di jalan gua habisin, kan itu.
0: Nah itu dia.
1: Ada edukasi seperti ini luar biasa. Bener. Saya kasih apresiasi pada siang hari ini.
0: Siap.
1: Tema yang disajikan oleh.
0: Terima kasih banyak Bang Gilang.
1: 5%.
0: Siap. 5000%. Oke deh.
1: Siap buat Bang Haris tadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga semoga pendengar RRI 4 Jakarta harus bijak menyikapi tukang parkir. Intinya jangan sampai kehilangan uang 2000 kita ribut, apalagi kena hantam baku hantam itu.
0: Nah, itu dia.
1: Kita berpikir bijak, yang penting kita selamat. Enggak apa-apa, uang seperak dua perak bisa dicari. Rezeki ada di depan, dan kita selalu taat dengan aturan, patuh agar tercipta negeri dan bangsa ini aman, nyaman, damai, sejahtera.
0: Amin.
1: Untuk kita bersama.
0: Amin.
1: Dari Karawang Barat, Gilang Aldian saya mengabarkan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI 4 Jakarta dengan rekan Bang Noel. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang. Udah lama gak naik, sekali naik masih sama ya. Semangatnya berkobar dan juga semangat edukasinya juga tinggi banget nih Bang Gilang ya. Dan tentu itu juga jadi catatan buat pemerintah juga ya, untuk menjaga kenyamanan juga buat masyarakat serta pemilik toko nih. Karena seperti yang kita tahu, toko-toko tuh kadang juga kesel sama yang namanya jukir liar, karena mereka gak minta ada tukang parkir di situ, tapi banyak yang akhirnya nongkrong di situ karena adanya mungkin intimidasi lah, mungkin apalah, dan sebagainya lah. Jadi ini juga PR buat pemerintah. Terima kasih banyak Bang Gilang buat masukannya. Semoga didengar sama pemerintah dah ya. Oke deh, buat Abang Pok masih ditunggu ya di 0812-1124928 atau di 0213504510. Kita dengerin satu lagu dulu nih dari Wulan, The Sabeni.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.

0: Promot FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Noel di Mari. Dan tentunya masih ngomongin soal juru parkir liar nih ya Bang Po ya. Tadi ada yang berpendapat bahwa Bang Haris tadi berpendapat mengenai juru parkir liar. Ya udah, kalau kita memang ada ya dikasih. Kalau yang gak, kadang yang bikin lumayan sebel itu yang gak bantuin sama sekali tapi masih narikin duit. Nah itu kadang yang bikin sebel tuh. Kalau Bang Gilang tadi mengenai pemerintah tuh, jadi masukan untuk pemerintah supaya bisa lebih mengatur yang namanya juru parkir, biar lebih biar lebih tertata dan juga ada patokannya, kalau motor berapa, mobil berapa gitu. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya agak dingin.
2: Dingin ini.
0: Oh, tumben. Mendung atau memang dingin?
2: Kalau di dalam dingin.
0: Oke, anginnya kenceng kali ya.
1: Iya, anginnya kenceng. Suhunya 20 kok Bang Noel.
0: 20? Oh, dingin itu 20? Kayak di AC.
1: Iya, tapi malam itu mulai habis maghrib itu wah.
2: Udah dingin kemarin sore itu.
0: Oke, oke. Yang penting banyak minum air putih, makanya jangan telat biar enggak masuk angin ya Pak Mukimin, Bu Yati ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Pak Mukimin, Bu Yati,
1: kalau kita sore minum teh hangat gitu.
0: Oh, kalau sore minum teh hangat biar badannya tetap hangat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal parkir nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pernah enggak sih dengar cerita ataupun mungkin ada teman yang yang cerita kalau kemarin di sana tuh ada tukang parkir yang sukanya minta duit lebih dari yang seharusnya. Misal biasanya parkir motor 2.000, dia mintanya 3.000, minta 4.000 gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Oh ada, di Solo sini kan dulu ya ada. Ada yang minta 5.000.
0: Oke.
2: 3.000 itu kan parkir nggak resmi itu, nggak parkir liar itu.
0: Nah itu dia yang kadang kan bikin.
2: Kalau juru parkir kan ada kartu anggotanya.
0: Iya gitu. Benar. Kadang kalau memang kadang yang kalau memang yang resmi kan biasanya ada karcisnya ya Pak Mukimin ya.
2: Iya ada karcisnya.
0: Nah itu dia.
2: Ada karcisnya. Tapi yuk kasih 2.000 ya udah mau. Kadang-kadang di sini ya mintanya 5.000.
0: Oh.
2: Motor itu kalau mobil malah 10.000 ada.
0: Waduh, kalau 10.000 ya
2: larip sendiri.
0: Kalau gitu ya bikin tekor juga, bikin males juga mampir ke tempat-tempat yang ada tukang parkir begitu ya Pak Mukimin.
2: Dulu terus dipiralkan, terus di sama pemerintah itu terus ditertibkan
1: wali
2: kota ditertibkan
0: Ya itu salah satu penerapan tadi ya yang dibilang Bang Gilang ya.
2: Ini kasih ya umumnya saja, misalnya 2.000 ya 2.000, 3.000 ya 3.000 itu aja.
0: Jangan matok tarif sendiri, bikin kapok gitu ya Pak Mukimin ya.
2: Sendiri.
1: Seperti Bang Gilang tadi betul tadi Bang Noel.
0: Iya, buat masukan pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah yang turun tangan kan enak gitu loh, ada sanksinya mungkin, ada bikin efek jeranya mungkin gitu ya.
2: Ada karcisnya.
0: Ada karcisnya benar.
2: Motornya tertata rapi yang enggak
1: Tidak pakai sembarangan
2: juga. Pakai sembarangan gitu.
0: Betul. Oke deh.
1: Saya juga dulu itu Bang Noel, kalau mau ke jalan itu juga ada mobil parkir di pinggir di trotoar gitu kan. Saya tuh juga kesulitan loh Bang Noel.
0: Itu
1: halte itu kan saya kan jalan kaki lah, itu kan saya jalannya kan pakai tongkat gitu lah. Itu kok banyak mobil-mobil yang parkir liar-liar itu, mobil besar-besar itu juga Bang Noel.
0: Nah itu juga jadi salah satu PR pemerintah juga ya Bu Yati ya, tentunya untuk di jalan yang udah menyediakan itu kan trotoar kan buat pejalan kaki.
2: Untuk jalan kaki, betul. Kadang-kadang untuk jualan juga cinta korupsi itu juga ada dulu.
0: Nah itu dia, masih banyak juga sih sebenarnya sekarang kalau malam tuh jadi tenda-tenda banyak tuh di trotoar.
2: Banyak. Kalau sekarang ya udah tertata ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau emang di Surakarta udah tertata.
2: Di trotoar, trotoar jalan kaki kan gitu.
1: Saya pernah di Kudus itu Bang Noel, di terminal Kudus itu kan yang dulu parkirnya itu enggak tahu saya apa gimana gitu loh kok. Mbak, kenapa sih kok ditabrak gitu? Terus saya bilang gini, "Mbak, maaf Mbak, saya enggak lihat." kalau lihat ya nggak mungkin nabrak dagangannya dong, nggak kayak gitu.
0: Aduh, iya kalau kayak gitu kan orang juga ya gimana? Sebenarnya kan jalan trotoar itu kan ya buat pejalan kaki, bukan buat jualan. Iya. Kalau ketabrak ya resikonya dia. Kok malah marah ke kita gitu ya, Bu Yati ya? Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya. Salam-salam buat siapa ini?
1: Buat Bang Hari.
2: Bang Haris tadi.
1: Bang Gilang.
0: Bang Gilang.
1: Kakung Jo sama Uti.
2: Kakung Jo sama Uti.
0: Iya.
2: Bu Ermi, Bu Umi.
1: Uni.
2: Dan semuanya saja.
0: Semuanya aja. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin. Siap, ya. Pakai karet ya, 2 dah ntar.
2: Iya.
0: Iya, itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat-sehat selalu dan lancar rezeki.
2: Amin.
1: Amin. Amin, Pak juga muka sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezeki.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Iya, namanya parkir ya di tempat parkir ya Bang Po ya. Jangan sampai parkir, apalagi mobil parkir kok di trotoar, bikin menghambat pejalan kaki aja tuh. Dan benar, jadi PR pemerintah buat lebih menegaskan mengenai peraturan parkir dan juga parkir liar gitu ya, biar kotanya semakin tertata dan kita lebih enak enjoy dan ngelihatnya tuh enak gitu ya, nggak ada parkir-parkir sembarangan dan hak dari pejalan kaki juga masih terpenuhi. Nah itu dia. Nah buat Abang Po nih yang belum bergabung ya, silakan bergabung di 0812-1124928 atau di 0213504510. Tapi setelah yang satu ini, kita di jam 14.00 bakal ada kabar berita dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
2: Yes,
1: lumayan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktif.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Rahab.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dangdut orang punya.
1: 95,1 per 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat budaya dimanapun Anda berada ya. Sore hari ini seperti biasa ya, di jam 4 sore. Ini udah jam 4 lebih 18 ya waktu Indonesia Timur. Tadi juga Tora ada ikuti kumandang azan asyar juga ya, sahabat budaya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Untuk Tora Madangdut sore hari ini, sahabat budaya, Tora terima telepon saja. Ini telepon pertama yang sudah bergabung juga. Halo Tora Padang, duduk siapa di mana?
2: Katanya banyak kita keinginan dengan Nana Fika.
1: Ah iya, gimana kabar Nana Fika sore hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
1: Iya, dengan Kakak Sri sore hari ini.
2: Dapat lagu Fika?
1: Iya, dapat. Nana Fika di penelpon pertama nih, bisa request lagu. Mau lagu apa nih?
2: Penelpon pertama. Jadi kita meminta lagu Tuhan yang lestan dia penyanyinya Fika Asia.
1: Oke, bisa salam-salam dulu Nana Fika.
2: Dapat sama-sama buat kata sirnya sedas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kata sirnya sama keluarga yang ada di rumah. Buat nama salam, buat penyanyi kata keluarga BS yang ada di rumah. Salam sayang selalu Bahayu, Bama, Pak Nenjasat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Mute, Pak Yusin, Bung Lin, salam sehat bersama keluarga, Bung Autus, Mama Indah, Sunama Sari, Andi Lebata. Kata si Anan lagu toh?
1: Iya, lagunya ada.
2: Ya, buat kata si, terima kasih. Selamat sore, datang datang deh.
1: Terima kasih Nana Fika yang sudah bergabung sore hari ini ya dengan Tuhan jagakan dia dari Vita Alvia. Di sore hari ini buat sahabat budaya mau bergabung juga bisa langsung ke layanan teleponnya berempat 0921312658, 0821952665 dan juga di WhatsAppnya berempat ya. Halo Tora Padangdu, dengan siapa di mana?
3: Halo Tora Padangdu Sri dengan Bunda Elvina Nade sayang.
1: Iya, gimana kabar Bunda sore hari ini?
3: Bunda baik-baik sekali.
1: Alhamdulillah.
3: Ada panas, kali ini panas, kita tak enjoy.
1: Iya Bunda, terus mau lagu apa nih sore hari ini?
3: Yang selfie, apa itu, lupa lagi.
1: Dari siapa Bunda?
3: Selfie sayang.
1: Oh iya, selfie.
3: Benang biru.
1: Oh oke, okay. Dicek dulu ya.
3: Bunda mau menyapa juga.
1: Oh iya, menyapa dulu.
3: Menyapa pertama untuk buat Sri sayang. Selamat sore, salam sehat sukses, sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, amin.
1: Iya.
3: Lanjut, ada di Manado, ada Nona Fika, Purnama Sardi, Sulawesi Barat, Pak Junaidi di Ambon. Salam sehat semuanya, Andi di Batam, juga ada Mama Indah, ada Bung Oni Koti, salam sehat semua, ada Pak Din, Pak Itin, Bung Ono, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, ada semua kan?
1: Iya.
3: Ya, Bunda, ada Ibu Farida di Palu, ada Ibu Haja Ida, ada Ibu Indah, semuanya diberkati di keluarga masing-masing. Ceritanya lagu aman?
1: Iya, lagunya ada Jemara Biru ya.
3: Iya, Iya.
2: Makasih, selamat sore Orang Badan Dangdut Orang Punya.
1: Iya, terima kasih Bunda Elsa sudah bergabung sore hari ini ya dengan Cemara Biru dari sore hari ini. Kita ke penelpon ketiga. Halo, Tara Padang, duduk siapa di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Purnama Sari. Iya, gimana kabar nih Purnama Sari?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga nih, kayak dengan Purnama Sari juga.
4: Alhamdulillah.
1: Iya, Purnama Sari udah penelpon ketiga nih, ikutan aja, nggak apa-apa.
4: Udah deh, ikutan sama Bunda.
1: Oke. Bisa ya, salam-salam dulu.
4: Dan salamnya ada tadi Bunda El, salam sehat Bunda, selalu bareng keluarga di sana. Terus ada Bunda Natalia, ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai Kuhisya, Mas Andal Faris, ada Abang Andi di belakang sana, semoga sehat. Terus ada Kakak Ipin, ada Ibu Farida, gimana kabar? Mereka selalu ada Panason. Semuanya aja jintan Pak Raka Cali. Terima kasih, semoga selalu. Makasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Purnama Sari sore hari ini yang sudah bergabung juga ya. Lagunya ikutan sama Bunda Els juga. Ini mau putar dulu ya, sabda lagu sore hari ini buat yang bergabung nih. Nanti setelah dua lagu ini baru sama Bunda bergabung lagi di Torang Padang sore hari ini. Yeah.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Kembali 5,1 Prapa Ternate, suara budaya Kiraha. Baik, sahabat budaya, baru saja ya kita dengarkan tadi rekasan dari Nona Vika, ada juga Bunda El dan juga Purnama Sari ya di sore hari ini. Jadi masih ada beberapa menit nih, sahabat budaya bisa bergabung juga ya langsung ke layan teleponnya Pro4 dan juga di WhatsAppnya Pro4 juga boleh ya, sahabat budaya. Seribu Taman Dorang sampai di pukul 16 lebih 55 ya waktu Indonesia Timur.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

16:57 ya waktu Indonesia Timur, sama per jam 5 sore. Saatnya untuk saya Sri BTW dulu dari Ronde Dengar Sama Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 sampai dengan sekarang. Jangan bosan dengerin Perempat juga ya. Nanti di kira sore ada Karima yang nanti bertemani orang setelah warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Bapak Kilian bertugas di sore hari ini. Saya Sri Anugrata, next today ada Mpok Dini, Torang Batabea, sampai Bakuda apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kobro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kobro Saya dianggap keramat, eksistensi Kobro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kobro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kobro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kobro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Nusantara.

dan saling berpegang tangan sehingga dapat menopang seorang anak yang akan berjalan di atasnya. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh suku Galela, Tobelo, dan Loloda pada acara-acara tertentu.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Tari Kene-Kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, Kene-Kene bermakna cepat-cepat, tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

sore sahabat budaya. Muni masih mendengar pat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Rima Amurang, Tom P Teknik Studio ada Ko Ari, juga teman-teman di pemancar kayu merah Ternate yang tergabung dalam tim Kiraha Malam Pro 4 RRI Ternate akan bertemu sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan kini saatnya Tom bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. More.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2027 dan 2028. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% dibandingkan September 2025. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun radio RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar di Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2027 dan 2028. Gubernur Sherly Juanda menyebut pinjaman tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan ruas jalan di masing-masing kabupaten dan kota. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tergantung ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan pada 2027 dan 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dalam skema standby loan, masing-masing 500 miliar rupiah pada 2027 dan 500 miliar rupiah pada 2028. Namun, pembagian anggaran tidak akan dilakukan secara sama rata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi akan melihat kebutuhan dan kondisi ruas jalan di masing-masing daerah.
1: Tergantung ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Contoh Halbar, Halbar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja.
2: Sherly menyebut sejumlah wilayah masih memiliki ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan lebih besar, di antaranya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Barat. Menurutnya, kondisi kemantapan jalan di sejumlah daerah sudah relatif baik. Porsi pinjaman akan disesuaikan dengan ruas dan kebutuhan pembangunan. Meski demikian, seluruh kabupaten dan kota tetap akan mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan, sepanjang rencana pinjaman tersebut mendapat persetujuan DPRD dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, penggunaan anggaran pada 2027 tidak hanya difokuskan untuk infrastruktur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan pendapatan daerah meningkat signifikan seiring kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD yang disebut mencapai sekitar 636 miliar rupiah. Dengan tambahan pinjaman 500 miliar rupiah pada 2027, total belanja daerah diproyeksikan menjadi sekitar 3,9 triliun rupiah. Dari total tersebut, belanja pegawai sekitar 1,4 triliun rupiah atau turun proporsinya menjadi sekitar 35%.
1: Kemudian ada belanja barang dan jasa hampir 1 triliun jadi 32%. Ada belanja hibah 4%, ada belanja modal 22%, dan ada bayar hutang DBH 7% atau sekitar 300 miliar.
2: Sherly mengatakan skema pinjaman tersebut ditujukan untuk mengejar percepatan pembangunan pada 2027 dan 2028. Pemerintah memilih membangun lebih awal karena mempertimbangkan harga satuan pembangunan yang dinilai lebih murah pada 2027 dan 2028 dibandingkan jika seluruh pekerjaan baru dimulai pada 2029 atau 2030. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan sudah selesai lebih dahulu, sementara pembayaran pinjaman dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sherly menegaskan, pinjaman tersebut bukan semata untuk menambah belanja, tetapi sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, realisasi pinjaman tetap bergantung pada persetujuan DPRD, serta kesesuaian dengan seluruh aturan yang berlaku. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20 persen poin dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Selengkapnya disampaikan Davi Baba berikut ini.
3: Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20 persen poin dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Meski mengalami kenaikan secara mantuman, angka kemiskinan tersebut justru turun 0,02 persen poin dibandingkan Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meski tipis. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, kenaikan persentase kemiskinan secara mantuman turut tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 3,04 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 74,81 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
4: Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun selama periode Maret 2023 hingga Maret 2026, meskipun meningkat pada Maret 2026 dibandingkan dengan September 2025. Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan relatif lebih besar dibandingkan di perkotaan. Tercatat sejak September 2024 sampai Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 5,69%.
3: Pada Maret 2026, garis kemiskinan di Maluku Utara tercatat sebesar 724.488 per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar 549.763 atau 75,88% dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar 24,12%. Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki 5,63 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan secara rata-rata mencapai 4.078.867 per rumah tangga miskin setiap bulan. Angka ini menjadi salah satu indikator yang digunakan BPS dalam mengukur kondisi kemiskinan di daerah. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Polres Ternate intensif melakukan pengamanan dan monitoring aktivitas penumpang serta arus barang di Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate pada Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut sekaligus memastikan proses embarkasi dan debarkasi perjalanan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dilakukan dengan memantau aktivitas penumpang dan barang sejak kedatangan kapal hingga proses keberangkatan. Personel kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan selama berada di dalam kawasan pelabuhan. Kapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ibda Nizam Thauban melalui Kasihumas Polres Ternate Ibnu Ekan Modakar mengatakan pengamanan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Pengamanan dan monitoring ini merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalur laut. Menurutnya, kegiatan pengamanan akan terus ditingkatkan terutama pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan. Dengan kehadiran personel kepolisian di lapangan, Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani berupaya memastikan aktivitas transportasi laut berlangsung aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan. Saudara, dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat khususnya anak-anak, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
5: Pojok baca Tim Penggerak
6: Upaya meningkatkan literasi masyarakat khususnya anak-anak, Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila. Pojok baca tersebut dibuka setiap hari Minggu mulai pukul 7 hingga 9.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah orang tua tampak antusias membawa anak-anak mereka ke Taman Nukila untuk bermain sekaligus membaca buku. Ketua Pokja 2 TPPK Kota Ternate Dewi mengatakan pihaknya memiliki kelompok kerja atau Pokja yang menangani pendidikan dan keterampilan, termasuk upaya meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.
5: Kegiatan yang kami laksanakan di Taman Nukila sih ada beberapa, yaitu yang pertama adalah permainan tradisional, ya, seperti menembak, bekel, permainan congka, ya, loncat tali, ada permainan ular tangga, dan lain-lain sebagainya. Terus ditambah dengan buku-buku yang kaitan dengan literasi. Insya Allah, kita akan melaksanakan kegiatan juga seperti akan melaksanakan lomba mewarnai untuk masyarakat
6: itu salah satu pengunjung Ranto mengapresiasi langkah PKK Kota Ternate yang menghadirkan ruang baca dan permainan edukatif bagi anak-anak. Ia berharap fasilitas tersebut dikembangkan, terutama dengan menambah koleksi buku dan jenis permainan.
7: Ini sangat bagus sekali, terutama di zaman sekarang kan anak-anak cenderung ke gadget gitu. Jadi kalau saya perlu dikembangkan lagi, dan kebetulan anak-anak juga ini ya suka sekali barang-barang kayak gini.
6: Ranto menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus menjadi ruang publik sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Sofian Tugubu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi, teknik montase Ariandi Upara, desk editor Novianti undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, demikian telah orang ikuti penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu orang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI Ternate, torang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan kita.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Selatan kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk Sang Sultan, pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan Srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari Srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat budaya menemani suasana makan malam ya di kesempatan malam ini Minggu 9 Agustus 2026. Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan khas daerah Maluku Utara. Pastikan muni badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate melalui FM 95,1 ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

merupakan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara +62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara +62.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat budaya masih bersama torang di Prompat RRI Ternate, suara budaya Kiai Raha untuk umat muslimin dan muslimah. Torang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Insyaallah salat yang dikerjakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhir.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Mulukiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Torang update informasi cuaca untuk Sahabat Budaya. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara Minggu 9 Agustus 2026. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara malam hingga dini hari. Selain itu, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang dengan perkiraan tinggi gelombang 0,5 sampai 2 meter secara umum di wilayah Maluku Utara. Prakirawan BMKG Dewi Madiong mengatakan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang. Kondisi tersebut diakibatkan peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dalam rilis yang diterima rri.co.id pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dewi juga menjelaskan suhu udara 25 sampai 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 60 sampai 80%. Angin dengan arah bervariasi dari timur ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai 50 km per jam. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas tadi.
0: Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue

Diprompat RRI. Gamam, gaya malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, terima kasih lagi di Gamam Gaya malam-malam edisi Minggu 9 Agustus 2026. Malam ini torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu-lagu musik etnik.

Sahabat Budaya masih di Gamam Gaya Malam-Malam, dan sesaat lagi Torang akan bergabung dengan Pro 4 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Budaya 1000 Pulau. Pastikan ngoni badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate 95,1 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Toron bergabung dengan Pro 4 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Budaya Seribu Pulau.

1000 Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tuala, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama saya, Henji Peters, di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi di hari ini, Minggu 9 Agustus 2020.

beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Samlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik tarian Cakalele dari Negeri Wai. Selamat

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini?

0: ini agak berbeda.
1: Iya, jadi cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya, tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya, mereka harus persiapan ya. Bersiap ke gunung mengambil pakaian.
0: Iya.
1: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar dia menjadi arang, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan, baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
0: Oh iya, jadi memang tarian cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian cakalele ini jika diminta baru tarian cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
1: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya aja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
0: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian cakalele ini dipertontonkan ya?
1: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan maromentar. Yang kapitan maromentar itu sebagai panglima ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
0: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu Bapak Raja?
1: Ada, itu ya. Ada.
0: Yang namanya tadi apa Bapak Raja?
1: Amanupu.
0: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo, ataukah posisi letaknya di mana Bapak Raja?
1: Ya, di dalam negeri, memang di dalam negeri.
0: Apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus, ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini, ataukah gimana Bapak Raja?
1: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan, dan seluruh masing-masing kepala suwa yang sudah ditetapkan dari awal, dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele ini dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud, itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
0: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
1: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak ya, kapitan itu ya Rewaru ya, Marumentar itu, Mata Kupang, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
0: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana, ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
1: Jadi itu sih nggak ada sanggar, itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu, dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
0: Kalau menyangkut tari-tarian Cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk Cakalele, apakah Cakalele punya lokasi sendiri?
1: Ya itu tidak, lokasi sendiri di mana saya diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
0: Jadi jalan dari jalan kaki, Bapak?
1: Jalan kaki
0: dari Wai sampai ke Ambon
1: gitu. Ke Ambon sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang, ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
0: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau kos berapa, Bapak Raja?
1: Ya itu rata-rata lebih dari 10, ya karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang, iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
0: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih, Bapak Raja.
1: Iya seperti yang contoh seperti tukul menyapu ya, begitulah.
0: Iya kayak gitu. Apa memang ada dari tarian Cakalele ini ada potong-potong gitu, Bapak Raja?
1: Ya itu terjadi baku potong, tapi saya makan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
0: Iya.
1: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
0: senang.
1: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
0: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk Cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
1: Ya di Cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
0: Itu khasiatnya apa, Pak Raja?
1: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19,
0: ya
1: itu mereka langsung kurung negeri, mau yang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Itu terjadi dan sampai sekarang Wai belum cabut, sudah selesai negeri sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal COVID-19.
0: Iya, karena memang yang saya datang nih, Bapak Raja, tidak ada satupun yang pakai masker karena memang zonanya zona hijau, iya kan?
1: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ternate dengan topik Rumah Adat Sasadu.

Iya, selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3. Bersama saya Ahmad Ramalan dari RRI Ternate akan menghadirkan topik rumah adat Sasadu dari Halmahera Barat. Informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Sasadu merupakan rumah adat suku bangsa Sahu di Halmahera Barat yang juga merupakan suku bangsa asli dan tertua yang ada di daerah tersebut dan keberadaan sudah ratusan tahun lalu. Di rumah ini, masyarakat adat Sahu biasanya berkumpul dalam pertemuan-pertemuan. Di Halmahera Barat, rumah ini lazim ditemui di setiap desa. Penggunaan Sasadu sebagai lokasi pertemuan masyarakat biasanya terkait dengan diselenggarakannya berbagai acara, misalnya ritual atau upacara seperti perayaan panen dan pemilihan ketua adat dan menyambut tamu yang datang. Meski demikian, dapat pula Sasadu digunakan hanya untuk sekedar bersantai tanpa ada acara khusus.
1: Sasadu itu adalah tempat yang merupakan peninggalan dari suku Sahu, yaitu suku atau klan Talai maupun klan Padisua. Hampir mirip konstruksinya, tetapi dalam tata cara ininya agak sedikit berbeda dari dua klan tersebut.

0: selaku Kepala Desa Tarahudu menyampaikan penjelasan tentang rumah adat yang ada di Desa Tarahudu. Dan perlu saya sampaikan bahwa rumah adat yang ada di seputaran Kecamatan Sahu ini yang paling besar juga rumah adat yang paling terbesar di Desa Tarahudu. Kemudian Desa Tarahudu ini disebut sebagai orang tua dalam Gio Telai Badisua, desa suku adat Telai Badisua, orang selaku orang tua. Desa Tarahudu ini desa tertua. Jadi contohnya ukuran rumah adat saja dia beda dengan ukuran rumah adat yang lain desa-desa lain. Karena ukuran rumah adat yang ada di Desa Tarahudu ini dia punya panjangnya 9 depa, ukuran atap di atas 9 depa. Sedangkan desa-desa lain 7 depa sampai 5 depa ke bawah. Jadi untuk Desa Tarahudu, rumah adat yang paling terbesar di Desa Tarahudu. Kemudian perlu saya jelaskan juga fungsi-fungsi depo-depo yang ada ini. Jadi di waktu acara ritual makan-makan adat, yang punya status sebagai orang tua itu mereka berada di tempat yang di atas, yang paling di atas. Sedangkan yang di sini ini status sebagai anak atau status tubaye.
1: Struktur konstruksi rumah sasadu bukan hanya sekedar memiliki arti fungsional, namun juga filosofis. Dalam sasadu memang terkandung berbagai aspek yang merefleksikan arti, adat dan budaya masyarakat setempat, di samping nilai filosofinya. Hal yang bernilai filosofis dari sasadu misalnya tampak dari bentuk bangunan yang dibuat dari kayu pohon kelapa dan bambu. Kemudian di bagian atap terdapat bola-bola yang digantung pada bilah kayu di sisi ujungnya. Ini adalah simbol dari kaki yang memiliki makna kestabilan. Arahannya juga dibuat merunduk sehingga tampak berlawanan arah dengan bagian atapnya yang mencuat ke atas. Ini memiliki arti kerendahan hati meski seseorang sedang berada di posisi puncak. Dari segi bentuk bangunan, sasadu dibuat pendek. Desain ini membuat setiap orang yang akan masuk ke dalamnya diharuskan menunduk terlebih dahulu. Hal ini memiliki arti agar semua orang diingatkan untuk selalu hormat dan patuh terhadap adat tanpa terkecuali.

sahabat budaya serta pendengar Sekor Wil Nusantara 3, demikian dari kami RRI Ternate menghadirkan topik rumah adat Sasadu dari Halmahera Barat. Saya Ahmad Ramalan sampaikan terima kasih syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai torang baku dapat di edisi lainnya. Selamat malam, suba, se salam.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita menuju ke RRI Semlaki. Cerita dari RRI Semlaki berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi siar di hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2024. Maaf, 2026. Bersama saya Hinje Peter mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Hula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Rifualu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Fai Dida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Fai Didat atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke selibur awai dalam wadah persekutuan sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila ke selibur awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila ke selibur awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila ke selibur berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik. Sementara ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung mau berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar, ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal-usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini.
1: Silakan.
2: Khususnya dia punya asal-usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Ini yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan idut Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga Jambena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana dalam tabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selaru untuk orang buat telah lebih kuat, yang bahasa orang tak bilang manfaat ini. Nah, jadi Nabar yang dibuat oleh tetenek moyang itu sejak leluhur, tetapi yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bahkan
2: Jadi kalau yang dia punya mungkin lain, Fornata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili, dia berwawani untuk mereka pentas itu nambah lagi di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
1: Memang.
2: Jadi nambah nilai itu bukan kata sembarangan, itu nambah betul-betul, nambah bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
1: pela ganda,
2: pela adik kakak.
1: Oh, adik kakak.
2: Jadi nambah itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nambah itu sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat

0: Karena kenapa itu? Sejak leluhur moyang-moyang kita, sejak ratusan tahun itu, tetap nenek moyang itu punya ciptaan enam rila itu. Jadi datang ke masa kita ini, anak-anak sekarang, yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk enam rila itu adalah saya sendiri.
1: Bapak Sote.
0: Itu dari tete nenek moyang kita punya tete, itu dorang yang ciptakan itu enam rila.
2: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabar Ila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Heakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.
3: Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Kedepannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

0: 95,1 FM. Roma Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati diri.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dai dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program alternatif suara budaya Kieraha. Menghargai program siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai dimanapun Anda berada. Terima kasih lagi ya di pagi hari ini. Bersama bertugas ada saya, Sri Anugrah ya, sahabudaya di pagi hari ini. Tentunya di Kira Pagi, sahabudaya akan menemani sahabudaya dengan beragam program, dengan hikmah pagi ya, sahabudaya. Ada juga nanti sebentar Sapa Kiraha bercerita pagi, dihadirkan juga sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di edisi siaran hari ini ya, sahabudaya, Senin 10 Agustus 2026. Dan sahabudaya, untuk pagi hari ini ya, kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sama budaya di pukul 6 waktu di Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, Paskibraka Kota Ternate jalani diklat intensif dan persiapan diri sambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 dan tahun 2028. Gubernur Sherly Juanda menyebut pinjaman tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan ruas jalan di masing-masing kabupaten dan kota. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay mortai di 93,6 MHz, serta di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara calon Paskibraka Kota Ternate jalani diklat intensif dan persiapan diri sambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Memasuki H-7 peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, persiapan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan panitia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, Nuryadin Rahman, menyatakan saat ini seluruh calon Paskibraka Kota Ternate menjalankan diklat di Hotel Boulevard yang dipilih karena lokasinya relatif dekat dengan tempat latihan dan lokasi pelaksanaan upacara. Dalam masa diklat, seluruh calon Paskibraka akan mendapatkan seluruh proses latihan yang lebih fokus dan terarah.
2: Di tahapan diklat itu, semua peserta itu dikarantina. Kalau terkait dengan latihan, perbedaannya di pradiklat dan di diklat itu memang ada perbedaan. Kalau sudah masuk di diklat, itu berarti semua peserta itu sudah mulai fokus pada kekompakan dalam melaksanakan tugas. Kalau di pradiklat itu masih penyesuaian, penyeragaman, kerapian, barisan, segala macam. Kalau di diklat itu semua sudah mulai fokus. Selain itu juga peserta paski diberikan materi, diantaranya adalah terkait dengan literasi digital, kemudian bela negara, revolusi mental, wasbang, dan ideologi Pancasila.
1: Nuryadin mengatakan dalam pembekalan ini calon paskibraka diarahkan dapat membentuk karakter Pancasila, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air.
2: Tujuannya adalah selain membentuk karakter Pancasila, patriotisme, dan cinta tanah air, para peserta ini juga dirancang ke depan untuk sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Sehingga tidak mereka bertugas hanya mengibarkan bendera atau menurunkan bendera, tapi tugas utama mereka dan tanggung jawab mereka adalah sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bangsa.
1: Ia berharap para calon paskibraka agar tetap semangat dan jaga kesehatan, sehingga jelang pelaksanaan pengukuhan dan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 dan 2028. Gubernur Sherly Juanda menyebut pinjaman tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan ruas jalan di masing-masing kabupaten dan kota. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Tentu ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan pada 2027 dan 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Cowanda menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dalam skema standby loan, masing-masing 500 miliar rupiah pada 2027 dan 500 miliar rupiah pada 2028. Namun, pembagian anggaran tidak akan dilakukan secara sama rata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi akan melihat kebutuhan dan kondisi ruas jalan di masing-masing daerah.
4: Tergantung ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Contoh Halbar, Halbar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja.
3: Sherly menyebut sejumlah wilayah masih memiliki ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan lebih besar, diantaranya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Barat. Menurutnya, kondisi kemantapan jalan di sejumlah daerah sudah relatif baik. Porsi pinjaman akan disesuaikan dengan ruas dan kebutuhan pembangunan. Meski demikian, seluruh kabupaten dan kota tetap akan mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan, sepanjang rencana pinjaman tersebut mendapat persetujuan DPRD dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, penggunaan anggaran pada 2027 tidak hanya difokuskan untuk infrastruktur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan pendapatan daerah meningkat signifikan seiring kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD yang disebut mencapai sekitar 636 miliar rupiah. Dengan tambahan pinjaman 500 miliar rupiah pada 2027, total belanja daerah diproyeksikan menjadi sekitar 3,9 triliun rupiah. Dari total tersebut, belanja pegawai sekitar 1,4 triliun rupiah atau turun proporsinya menjadi sekitar 35%.
4: Kemudian ada belanja barang dan jasa hampir 1 triliun jadi 32%. Ada belanja hibah 4%, ada belanja modal 22%, dan ada bayar hutang DBH 7% atau sekitar 300 miliar.
3: Sherly mengatakan skema pinjaman tersebut ditujukan untuk mengejar percepatan pembangunan pada 2027 dan 2028. Pemerintah memilih membangun lebih awal karena mempertimbangkan harga satuan pembangunan yang dinilai lebih murah pada 2027 dan 2028 dibandingkan jika seluruh pekerjaan baru dimulai pada 2029 atau 2030. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan sudah selesai lebih dahulu, sementara pembayaran pinjaman dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sherly menegaskan, pinjaman tersebut bukan semata untuk menambah belanja, tetapi sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, realisasi pinjaman tetap bergantung pada persetujuan DPRD, serta kesesuaian dengan seluruh aturan yang berlaku. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, upaya meningkatkan literasi masyarakat, khususnya anak-anak, penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila. Pojok baca tersebut dibuka setiap hari Minggu mulai pukul 7 hingga 9.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah orang tua tampak antusias membawa anak-anak mereka ke Taman Nukila untuk bermain sekaligus membaca buku. Ketua Pokja 2 TP PKK Kota Ternate Dewi mengatakan pihaknya memiliki kelompok kerja Pokja yang menangani pendidikan dan keterampilan, termasuk upaya meningkatkan kecakapan literasi masyarakat. Menurutnya, pojok baca tersebut mulai dibuka sejak awal Juli 2026 dan hingga kini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Sementara itu, salah satu pengunjung Ranto mengapresiasi langkah TP PKK Kota Ternate yang menghadirkan ruang baca dan permainan edukatif bagi anak-anak. Ia berharap fasilitas tersebut terus dikembangkan, terutama dengan menambah koleksi buku dan jenis permainan.
5: Ini sangat bagus sekali, terutama di zaman sekarang kan anak-anak cenderung keget gitu. Jadi kalau saya perlu dikembangkan lagi, kebetulan anak-anak juga ini ya suka sekali barang-barang kayak gini.
0: Ranto menambahkan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus menjadikan ruang publik sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain. Berita terakhir, saudara, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% dibandingkan semester September 2025 yang berada pada level 5,59%. Selengkapnya disampaikan Davi Baba berikut ini.
6: Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Meski mengalami kenaikan secara mantuman, angka kemiskinan tersebut justru turun 0,02% dibandingkan Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meski tipis. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, kenaikan persentase kemiskinan secara mantuman turut tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 3,04 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 74,81 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
7: Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun selama periode Maret 2023 hingga Maret 2026. Meskipun meningkat pada Maret 2026 dibandingkan dengan September 2025. Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan relatif lebih besar dibandingkan di perkotaan. Tercatat sejak September 2024 sampai Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 5,69%.
6: Pada Maret 2026, garis kemiskinan di Maluku Utara tercatat sebesar 724.488 per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar 549.763 atau 75,88% dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar 24,12%. Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki 5,63 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan secara rata-rata mencapai 4.078.867 per rumah tangga miskin setiap bulan. Angka ini menjadi salah satu indikator yang digunakan BPS dalam mengukur kondisi kemiskinan di daerah. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Adrian Fernando, desk editor Novianti Marsabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sabudaya dimanapun Anda berada nih. Tadi baru saja ya, Sabudaya teraikuti Warta Pagi bersama dengan Pro Satu Ternate. Dan juga di pukul 6.14 waktu Timur ya, jam 6 pagi. Kali ini, Sabudaya saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Keraha buat Sabudaya di pagi hari ini sampai di jam 8 pagi ya, Sapa Budaya. Tentunya informasi-informasi menarik, informasi lokal, informasi up to date akan Sri berikan juga untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya, apa kabar Sapa Budaya di pagi hari ini? Buat orang yang sudah bangun, sudah dengerin perempat di pagi hari ini, dan semuanya semoga selalu sehat-sehat juga ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sapa Budaya, tentunya lagu-lagu hiburan nih akan Sri hadirkan juga untuk Sapa Budaya ya di pagi hari ini di edisi siaran hari ini Senin 10 Agustus 2026 Sapa Budaya.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Baik, Saudaya masih di Sapa Kerah di pagi hari ini ya. Saudaya tentunya informasi lokal sering memberikan juga untuk Sapa Budaya. Nih, TMMD ke 129 bukan sekedar pembangunan, semangat nasionalisme warga ikut dibangun ya Sapa Budaya. Ini semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai terasa di Desa Bokimake ya Sapa Budaya. Ini di Kecamatan Nuasila Tengah, Kabupaten Halmahera Timur. Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505 Tidore memberikan pelatihan peraturan baris berbaris atau PBB kepada ibu-ibu PKK Desa Bokimake ya di edisi Minggu kemarin 9 Agustus 2026. Dan juga sebenarnya kegiatannya itu mendapat sambutan antusias dari para ibu PKK dengan penuh semangat. Mereka juga mengikuti setiap aba-aba dan gerakan yang diberikan oleh anggota Satgas TMMD Sapa Budaya. Dan juga meski harus ya melakukan berbagai gerakan PBB yang membutuhkan kekompakan dan juga konsentrasi, para peserta juga tetap menunjukkan semangat yang tinggi Sapa Budaya. Jadi mereka tuh berlatih dengan serius, namun suasana kebersamaan tetap terasa selama kegiatan berlangsung. Latihan PBB ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Selain mempersiapkan penampilan dalam rangka-rangkaian kegiatan kemerdekaan Sapa Budaya, latihan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, serta nasionalisme Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya TMMD 129 bukan sekedar pembangunan, dan tentunya semangat nasionalisme warga ikut dibangun. Informasi Sapa Budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.
1: Yo hasi walop lima koma absol. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, saya Budaya masih di Sapa Kieraha di pagi hari ini bersama dengan saya Sri Nugra juga ya di pagi hari ini di hari Senin. Semangat pagi buat sahabat Budaya semuanya ya yang melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini. Buat adik-adik yang mau sekolah gitu ya, Sapa Budaya semangat juga selalu. Buat para pekerja juga ya, Sapa Budaya. Buat bibi-bibi om-om di pasar sana yang ada berjual ya, Sapa Budaya semangat juga. Buat semuanya, pokoknya Sapa Budaya selalu semangat ya untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Jangan lupa juga buat sarapan pagi ya Sapa Budaya ya, tentunya pilih sarapan yang sehat yang bikin orang kenyang gitu ya Sapa Budaya, dan harus minum air putih biar lebih fokus gitu Sapa Budaya dengan orang punya aktivitas-aktivitas kegiatan di pagi hari ini Sapa Budaya. Siarannya perempat juga bisa Sapa Budaya mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Sapa Kira juga Sapa Budaya masih dihadirkan ya sampai di jam 8 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Pro 4 pagi juga ya, sabudaya di pagi hari ini. Tentunya siarannya Pro 4 ya, sabudaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga boleh ya, sabudaya di www.rri.co.id. Sapa Kiraha, sapa budaya di pagi hari ini juga masih dihadirkan buat sabudaya nih. Salah satu informasi lokal di pagi hari ini, sama budaya judi sabung ayam di Halmahera Tengah kembali dibongkar. Sejumlah pelaku diringkus sama budaya. Instruksi Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada seluruh Kapolres jajaran di wilayah hukum Polda Maluku Utara memperantas habis segala kejahatan termasuk judi sabung ayam ditindaklanjuti Polres Halmahera Tengah dan juga Polsubsektor Wedah Tengah sama budaya. Pasalnya juga nih tim gabungan dari Polres dan juga Polsubsektor ya berhasil membongkar aktivitas perjudian sabung ayam di kawasan Dua Jari Desa Lelilef Waibulen ya, Kecamatan Wedah Tengah Minggu kemarin 9 Agustus 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Aktivitas judi sabung ayam di wilayah tersebut bukan kali pertama ya, melainkan sudah dua kali yang dibongkar oleh tim gabungan di bawah kepemimpinan Kapolsubsektor Ibda Rajak Jauhati setelah menerima informasi atau laporan dari masyarakat. Pada kasus pertama, tim gabungan tidak berhasil mengamankan para terduga pelaku, namun kali ini sedikitnya 5 orang ya berhasil diamankan meski sempat berupaya untuk melarikan diri dari pengejaran petugas saat tiba di lokasi. Selain para terduga pelaku, tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 ekor ayam hidup, 1 unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DB8244BN serta 24 buah pisau taji ayam sama budaya. Kepolsek Wedah Tengah sama budaya Ibda Rajak Jauhati saya konfirmasi mengakui juga para terduga tuh beserta barang bukti ya sama budaya diamankan di lokasi sudah dibawa ke Mako Polsubsektor untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal sama budaya. Dan Ibda Rajak juga menegaskan penertiban ini juga merupakan bagian ya dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah lingkar tambang yang memang menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi ya sama budaya. Selain itu juga Kapolsubsektor pihaknya juga meningkatkan patroli dan pemantauan ya terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat perjudian akan terus ditingkatkan sama budaya. Nah itu ya sama informasi di pagi hari ini sama budaya mengenai judi sabung ayam di Halmahera Tengah kembali dibongkar sejumlah pelaku diringkus sama budaya. Informasi juga sama budaya dilansir dari portal rri.co.id.

langsung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Baik, sahabat daya masih di Sapa Kira juga di pagi hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga ya sahabat daya di pagi hari ini sahabat budaya. Dan untuk informasi buat sahabat budaya juga nih di pagi hari ini ya, ini ada 3 pahlawan nasional Maluku Utara ya sahabat budaya. Tentunya ini berbeda strategi melawan penjajahan sahabat budaya. Jadi di Maluku Utara itu tuh punya sejarah panjang perjuangan ya sahabat budaya, melawan kekuatan kolonial yang melahirkan sejumlah tokoh penting dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. 3 diantaranya sahabat budaya ada Sultan Nuku dari Kesultanan Tidore, Sultan Babula dari Kesultanan Ternate, dan juga ada Sultan Zainal Abidin Shah yang dikenal memiliki corak perjuangan berbeda ya sesuai tantangan pada zamannya. Pahlawan nasional merupakan gelar penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia atau pejuang yang berjasa luar biasa bagi bangsa dari dan juga negara sebab budaya. Jadi selain punya integritas moral dan keteladanan, calon pahlawan nasional harus memiliki jasa luar biasa bagi para bangsa dan negara serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sahabat budaya. Jadi ketiga tokoh dari Maluku Utara ini juga memperlihatkan bagaimana ya perjuangan untuk mempertahankan nih kedaulatan berkembang dari masa ke masa. Strateginya juga mencakup ya sahabat budaya perang gerilya dan diplomasi, terus ada pengepungan serta mobilitas kekuatan sampai juga dengan perjuangan politik dan pemerintahan sahabat budaya. Kita ke yang pertama dulu ya sahabat budaya, dari Sultan Nuku dan gerilya Bahari. Jadi sahabat budaya, Sultan Nuku sendiri itu dari Kesultanan Tidore, ini merupakan salah satu tokoh penting dalam perlawanan terhadap VOC dan Belanda pada akhir abad ke-18. Jadi dalam perjuangannya nih, Sultan Nuku itu sahabat budaya menggunakan mobilitas laut sebagai salah satu kekuatan utama. Jadi pergerakan pasukannya sahabat budaya yang berpindah dari satu wilayah lain membuat kekuatan kolonial itu menghadapi tantangan dalam melacak ya sahabat budaya pusat perlawanan. Wilayah perjuangannya juga mencakup kawasan Maluku sampai juga di bagian timur Nusantara. Nah, armada laut nih sahabat budaya dan juga jaringan pendukung tuh ini tuh menjadi bagian penting dalam mempertahankan gerakan perlawanan ya. Jadi selain

kekuatan bersenjata. Sultan Nuku juga membangun hubungan dengan pihak lain untuk memperkuat posisi politik dan militernya dalam menghadapi Belanda. Jadi hubungan dengan Inggris itu menjadi salah satu bagian dari strategi diplomasi itu ya, sama budaya kerjasamanya itu dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan yang bisa memperkuat perlawanan terhadap kekuatan Belanda. Selain itu juga kemampuan aliansi ya, sama budaya menjadi faktor penting ya dalam memperluas dukungan terhadap perjuangannya. Persatuan kekuatan lokal juga diperlukan untuk menghadapi dominasi kolonial yang punya sumber daya lebih besar, yaitu Sultan Nuku ya, sama budaya. Dan kita geser ke selanjutnya, ada Sultan Babula dan pengepungan Portugis nih, sama budaya. Jadi Sultan Babula dari Kesultanan Ternate memimpin perlawanan terhadap Portugis pada abad ke-16. Jadi perjuangan ini tuh semakin kuat setelah Sultan Hairun ayahnya terbunuh ya dalam konflik dengan Portugis. Sultan Babula kemudian melanjutkan perlawanan dan menggalang kekuatan dari berbagai wilayah yang memiliki hubungan dengan Kesultanan Ternate. Jadi salah satu strategis yang dikenal dalam perjuangan Sultan Babula ini tuh pengepungan terhadap Portugis di Benteng São João Baptista atau Gamlamo ya. Pengepungan ini juga dilakukan sama budaya dengan menekan jalur pasukan menuju benteng. Strategi ini tuh membuat pasukan Portugis itu menghadapi keterbatasan logistik selama berada dalam kepungan ya. Kekuatan laut juga menjadi bagian penting dalam perjuangan Sultan Babula. Armada Kora-Kora nih sebenarnya digunakan untuk mendukung mobilisasi pasukan dan juga memperkuat tekanan terhadap Portugis. Jadi perjuangan ini berakhir dengan keluarnya Portugis dari Ternate pada tahun 1575 ya, sama budaya. Peristiwa ini juga menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perlawanan Kesultanan Ternate terhadap kekuatan kolonial Portugis. Dan sama budaya, ada juga yang terakhir, Sultan Zainal Abidin Shah dan perjuangan politik. Ini udah masuk ke abad ke-20 ya, bentuk perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia itu mengalami perubahan ketika Sultan Zainal Abidin Shah mengambil peran melalui jalur politik dan pemerintahan dalam mempertahankan integrasi wilayah Indonesia. Sultan Zainal Abidin Shah dikenal sebagai tokoh yang menolak upaya Belanda untuk memisahkan wilayah Maluku dan juga Irian Barat ya dari Indonesia melalui pembentukan struktur politik ya sama budaya yang berada di bawah pengaruh Belanda. Di tahun 1956, Sultan Zainal Abidin Shah juga dipercaya Presiden Soekarno menjadi Gubernur Irian Barat pertama sama budaya. Jadi pemerintahan Provinsi Irian Barat pada masa itu juga berkedudukan sementara di Swasiyo Tidore ya. Penempatan pemerintahan tersebut juga menjadi bagian dari perjuangan politik Indonesia untuk mempertahankan klaim atas wilayah Irian Barat. Dan sama budaya, untuk peran Sultan Zainal Abidin Shah juga menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan wilayah itu tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tapi juga melalui pemerintahan, diplomasi, dan juga legitimasi politik sama budaya. Jadi strateginya berbeda ya sama budaya, tapi tujuannya tuh sama gitu sama budaya. Mulai dari Sultan Nuku, Sultan Babula, Sultan Zainal Abidin Shah, ya sama budaya memang hidup di periode sejarah yang berbeda, tapi bentuk dan juga strategi perjuangan mereka tuh juga berkembang mengikuti kondisi politik serta kekuatan yang dihadapi. Jadi sama budaya, perbedaan strategi ini juga menjadi gambaran perjalanan panjang sejarah perjuangan masyarakat Maluku Utara dari perlawanan bersenjata di laut sampai juga perjuangan melalui pemerintahan dan diplomasi sampai juga meninggalkan jejak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bagi Maluku Utara nih sama budaya, ketiga tokoh ini tuh tidak hanya menjadi bagian dari sejarah daerah tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan juga integrasi wilayah sama budaya. Demikian informasi sama budaya di pagi hari ini ya, tiga pahlawan nasional Maluku Utara berbeda strategi melawan penjajahan. Informasi juga dilansir dari laman rri.co.id.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Atau, mikir apa ngambil kita pitana?
2: Itu kita pitana, Kong.
3: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana. Tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
4: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
3: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
5: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
3: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
5: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
3: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
5: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung ditahan itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.

0: tempat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja mana forum ini kan forum kio kuah. Pas kemudian mesin hang dari forum maju, dari forum misalnya mana forum dia teman sedang ngoli kabolo,
2: payo
1: kabolo, pokoknya kaki tata tarik kabolo kuah
0: sih. Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang lagi semua ni pun ada rezeki rai mana, semua ni studio. Tema hop punya lebih hobi, setiap tahun ni lebih musim lebih semangat tek lagi wa. Makul mau niat marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu lagi wa. Nekin aling. So far tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otie karena rumahnya dia mau otie yang bersihan malam mengus otie kan hebat sebelum ini kan ya nanya dua
1: malam
2: siram ini mah hebat ini dia nanya dua pasti mungkin dai mah
1: materi
2: ini orang orang tu jok kong lah
1: marom dua marom hira
2: hira
1: waktu kita tahun 70 ini dong ya.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan